0: Hits in the morning.
1: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

Angki teman Pro 2 dan kita di lagu pilihan kamu ya di Hits in the Morning pagi hari ini nih teman Pro 2. Okay, so lagu pilihan kamu ya di Hits in the Morning pagi hari ini itu datang dari salah satu musisi tanah air yaitu band Si Hombing. Jadi kita bahas sedikit nih ya teman Pro 2. Jadi Christopher Ben Joshua Si Hombing ya atau band Si Hombing ini lahir pada 10 Agustus 1995 ya teman Pro 2. Dikenal dengan nama band Si Hombing, merupakan seorang penyanyi berkebangsaan Indonesia dan adik dari Petra Si Hombing ya teman Pro 2. Jadi kakak beradik musisi nih teman Pro 2. Nah, Ben Si Hombing sendiri mengawali karirnya dengan merilis single yang berjudul Set Me Free. Ini dirilis tahun 2006. Wow, udah lama banget. Dan Ben Si Hombing ini kembali merilis single yang berjudul Sama-sama Menunggu, dirilis tahun 2007 juga. Ben Si Hombing juga kembali merilis single yang berjudul Tiga Love ya teman Pro 2. Ini dirilis pada tahun 2008 berkolaborasi dengan Cinderella. Ben Si Hombing juga merilis album pertamanya berjudul Nostalgia, dirilis pada 20 Juli 2012. Dia juga udah punya beberapa single lainnya ya teman Pro 2 selain Set Me Free, Sama-sama Menunggu dan Love tadi ya. Ada juga Wajah Cinta dan Sebegitunya. Kemudian ada Nafasku ya. Tiga lagu ini, tiga single ini rilis di tahun 2009 ya teman Pro 2. Nah selain itu dia juga punya beberapa filmografi nih teman Pro 2 ya, dimana dia juga berperan baik sebagai penulis maupun sebagai aktor. Sebagai aktor dia berperan dalam film Akad di tahun 2022 sebagai Vicky. Kemudian sebagai penulis menulis untuk film Tiga Pejantan Tanggung di tahun 2010, Senggol Bacok di tahun 2010 juga, Pengejar Angin di tahun 2011, Cinta di Saku Celana di tahun 2012 bersama Fajar Nugros. Kemudian di tahun 2013 ia menulis Soekarno Indonesia Merdeka bersama Hanung Bramantio ya teman Pro 2. Lalu di tahun 2015 dia menulis 2014 Siapa di Atas Presiden, dan juga di 2016 ada Raksasa dari Jogja ya teman Pro 2. Dan Ben Si Hombing ini juga ternyata udah pernah memenangi masuk nominasi maupun memenangi beberapa penghargaan ya, kayak ada AMI Awards atau Anugerah Musik Indonesia di tahun 2019 ya, masuk nominasi untuk kategori karya produksi folk atau country atau balada terbaik ya untuk karyanya yang berjudul Love tadi. Kemudian di tahun 2012 di Festival Film Bandung ya, penghargaan untuk penulis skenario terpuji karya Pengejar Angin tadi ya, Ben Si Hombing ini berhasil menang ya. Lalu 2014 ini di 2014 di Festival Film Indonesia atau FFI ya, Ben ini juga masuk nominasi untuk penulis skenario adaptasi terbaik bersama Hanung Bramantio, dan juga menang di penghargaan Piala Maya untuk skenario adaptasi terpilih bersama Hanung Bramantio juga untuk film Soekarno Indonesia Merdeka. Sementara di 2015 dia juga menang di ASEAN International Film Festival and Awards ya untuk Best Screenplay bersama Hanung Bramantio, masih dari karyanya yaitu Soekarno Indonesia Merdeka. Sementara di Festival Film Bandung ya,

Salah satu lagunya, jadi tadi lagunya ada Morning Light, Kembali Padaku, dan juga Sebegitunya ya. Dan di sini lagu dengan votingan terbanyak jatuh ke lagu Morning Light ini, teman Pro 2. So tanpa berlama-lama langsung aja bakal Kiki hadirkan lagunya ke ruang dengar kamu nih teman Pro 2, dan tetap stay tune ya, karena Kiki tentunya masih bakal hadirkan tips pagi ke ruang dengar kamu di pagi hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan.

Oke, teman Pro 2, dan kita udah ada di tips pagi ya. Di pada pagi hari ini nih teman Pro 2. Di sini buat kalian mungkin suka sarapan pakai sosis mungkin ya. Kemudian sosis sendiri itu makanan yang salah satu makanan yang gampang diolah ya, kayak bisa digoreng, dibakar, apalagi ya teman Prodo, atau dibikin kayak corn dog gitu ya biasanya. Itu nikmat banget nih ya teman Prodo. Tapi Kiki mau bagiin tips nih ya teman Prodo, biar kalian jangan sampai salah beli ya. Jadi ada nih tips memilih sosis apalagi yang cocok nih buat dibakar. Nah, jadi ini Kiki kutip dari laman website kita di rri.co.id/denpasar ya teman Prodo. Dikatakan memilih jenis sosis yang tepat ini juga jadi kunci utama supaya hidangan sosis bakar itu nggak hancur, nggak keriput, atau jadi kering saat terpapar panas yang tinggi. Nah, banyak masyarakat belum menyadari ya bahwa tidak semua produk sosis yang beredar di pasaran itu dirancang untuk mampu menahan suhu ekstrim dari alat panggangan. Kesalahan dalam pemilihan jenis sosis ini nggak hanya beresiko merusak tampilan dan cita rasa masakan aja, tapi juga bisa berdampak buruk pada kesehatan tubuh jika kemasannya tidak diolah dengan benar. Dikatakan ya teman Pro 2, faktor pertama ya yang paling krusial untuk diperhatikan adalah jenis longsong atau casing yang membungkus daging sosis ini. Jadi konsumen itu disarankan banget nih untuk memilih sosis dengan selongsong kolagen ya, yang terbuat dari protein sapi alami karena punya sifat yang aman dimakan langsung atau edible ya. Dan ini mampu menciptakan sensasi tekstur garing saat digigit. Nah, sebaliknya kalau sosis dengan selongsong plastik poliamida itu wajib dikupas terlebih dahulu sebelum dimasak ya, karena pembungkusnya ini bisa meleleh kalau langsung dibakar sehingga sangat berbahaya juga bagi kesehatan ya. Nah, kemudian ketika berbelanja ya teman Pro 2, entah itu di supermarket, nah kita dihimbau nih untuk mengutamakan sosis yang punya label jenis bratwurst atau frankfurter pada kemasannya. Sosis bratwurst itu khas dari Jerman ya, itu kerap dijuluki sebagai raja sosis bakar karena mengusung tekstur daging kasar yang padat, kaya rempah, dan memiliki kandungan lemak seimbang yang bikin sosis itu jadi tetap juicy ya, bukan juicy Lucy mahal ini. Bukan ya teman Pro 2. Jadi bisa tetap juicy walaupun dipanggangnya lama ya. Sementara bagi pecinta sosis dengan permukaan mulus dan juga proses pematangan yang kilat, sosis jenis frankfurter ini dengan karakteristik daging yang lebih halus dapat jadi opsi alternatif terbaik.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke teman Pro 2, itu satu lagu dari Alicia Keys featuring Nicki Minaj dengan Girl on Fire ya. Dan kita masih di tips pagi, di pagi hari ini ya tadi. Jadi tadi kegadarkan tips ya buat memilih sosis yang cocok untuk dibakar nih teman Pro 2 ya. Mungkin kalau kalian suka barbekyuan, bakar-bakaran nih teman Pro 2 ya, ini bisa jadi tips yang sekiranya berguna nih ya buat kalian. Dan juga teman Pro 2, komposisi bahan baku berupa persentase kandungan daging atau meat content ini serta kadar lemak di dalam sosis ya, ini juga memegang peranan penting ya terhadap kualitas hasil bakaran. Jadi sosis berkualitas premium itu idealnya punya kandungan daging murni di atas 60-70% supaya strukturnya itu bisa tetap kokoh, dan berbeda dengan sosis murah tinggi tepung yang akan mengempis, keriput, dan hambar setelah dingin. Selain itu teman Pro 2, pastikan juga adonan sosis ini punya kadar lemak sekitar 15-20% ya, sebagai pelembab alami dari dalam guna mencegah sosis bertekstur kering dan sepah saat terkena api. Pertimbangan terakhir yang gak boleh dilewatkan juga ya buat para pecinta kuliner nih ya teman Pro 2, yaitu pemilihan sosis yang hendak dibakar ini. Penggunaan sosis berukuran kecil atau cocktail sausage itu sebaiknya dihindari ya, karena jenis yang satu ini itu mudah gosong dan cenderung sulit saat ditusuk menggunakan tusukan sate. Pilihan terbaik itu jatuh pada sosis berukuran jumbo ya, atau bockwurst yang tebal dan panjang, karena dimensi ini memberikan juga waktu yang cukup ya bagi bumbu olesan untuk terkaramelisasi di luar, sementara bagian dalam sosisnya itu bisa matang merata nih teman Pro 2. Oke, so itu dia ya sedikit tips di pagi hari ini. Mungkin ada yang pengen bakar-bakaran gitu ya, bakar-bakaran sosis ya teman Pro 2, bisa buat kayak hangout gitu ya, sambil makan-makan, ngumpul-ngumpul, kan kayak barbekyuan kita enak banget ya teman Pro 2. Dan mungkin bisa juga buat jadi ide menu sarapan ya, walaupun ya mungkin sehat gak sehat sih. Oke, dan info tadi ya sekali lagi Kiki kutip dari laman website kita di rri.co.id nih ya teman Pro 2. Selain ini juga Kiki masih temani kamu di hari ini dalam sejarah ya, bakal membahas peringatan apa yang ada di hari ini. Pokoknya station aja di 90,7 FM teman, terbaik kamu. Satu lagu dari Harry Styles dengan Aperture.

0: pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Hai teman Produa, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit? Update info terkini atau sekedar seru-seruan bareng Produa, gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Produa kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Produa dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Produa di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Hits, hits, hits, idaman nih.

0: Enaknya investasi di rumah atau tanah ya?
1: Hai bro, lagi ngapain sih? Kok kayaknya bingung banget?
0: Eh, kamu ngagetin aja Septi. Ini nih, aku lagi pusing. Mau investasi apa yang bagus?
1: Wah, jangan bingung-bingung dong. Kayak aku nih, pilih investasi tanah.
0: Wah, keren tuh. Kok kamu bisa yakin investasi tanah itu menguntungkan?
1: Nah, gini. Kamu bisa mulai dengan nabung sedikit demi sedikit. Nanti, kalau uangnya sudah terkumpul, langsung beli tanah deh. Nilainya bakalan terus naik loh. Gimana? Tertarik gak?
0: Wah, iya juga ya. Kayaknya itu ide yang bagus.
2: Investasi cerdas untuk masa depan yang lebih cerah. Mulailah berinvestasi dari sekarang demi keamanan finansial kamu di masa depan. Investasi cerdas, masa depan terjaga.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Oke teman produer, dan masih ditemenin sama Kiki ya di pada pagi hari ini nih teman produer. Kita sekarang udah masuk ke hari ini dalam sejarah. Oke, jadi ya teman produer, di tanggal 7 Oktober ya 2026 bertepatan di hari Rabu ini, kira-kira ada peringatan apa nih di hari ini? Mungkin kalian udah ada yang searching-searching ya di pagi hari ini. Mungkin ada yang udah tahu, tapi buat kalian yang belum tahu nih ya. Jadi, hari ini di tanggal 7 Oktober ya, di setiap tanggal 7 Oktober itu diperingati sebagai Hari Komunikasi Damai Internasional. Oke teman produk, jadi tanggal 7 Oktober itu diperingati sebagai Hari Komunikasi Damai Internasional atau International Day of Peaceful Communication. Hari ini itu bertujuan untuk mendorong individu dan pemerintah untuk menyelesaikan konflik tanpa menggunakan agresi apapun. Nah, jadi pada Hari Komunikasi Damai Internasional 7 Oktober, setiap orang di seluruh dunia itu fokus pada komunikasi dengan cara yang mempromosikan dialog damai. Nah, jadi sedikit tentang sejarah Hari Komunikasi Damai Internasional ini ya teman pro 2. Jadi hari peringatan ini ya, Hari Peringatan Komunikasi Damai Internasional ini awal mulanya itu dari tahun 2019 ya. Kalau dikutip dari laman National Today, Hari Komunikasi Damai Internasional ini didirikan oleh Reuben M. West untuk meningkatkan kesadaran akan kekuatan komunikasi damai. Perayaan satu ini itu bertujuan untuk mempromosikan komunikasi damai sebagai norma bagi keluarga dan masyarakat serta pemerintah dan lembaga internasional. Hari Komunikasi Damai Internasional ini juga harus diamati dengan berkomunikasi dengan cara yang berfokus pada kerjasama, kolaborasi, dan juga perdamaian ya, sambil menangani masalah konflik, penilaian, dan intimidasi yang rumit nih teman produa. Oke, jadi mungkin di Hari Komunikasi Damai Internasional, mungkin yang suka kalau berkomunikasi gitu ya, kalau ngomong sama orang agak terlalu ngegas, bersungut-sungut. Ayo, siapa di sini? Mungkin agak sedikit ditekan ya, diturunin ya teman pro 2. Ya, nggak hanya di hari ini ya, harusnya kita harus, mungkin ini juga jadi peringatan ya, peringatan ini juga jadi reminder gitu buat kita buat lebih, apa ya, kalau bahasa zaman sekarang mah lebih mindful. Lebih mindful dalam berkomunikasi gitu ya, lebih peaceful, lebih damai juga dalam berkomunikasi. Jangan dikit-dikit marah-marah gitu ya, jangan berdua. Oke, dan di hari ini dalam sejarah nih ya, kita masih bakal membahas lebih lanjut tentang Hari Komunikasi Damai Internasional. So, jangan kemana-mana teman produa, tetap barengan sama Kiki di sini setelah lagu-lagu yang berikut ini.

0: Lagi sibuk apa sih, Dek? Mukanya kesal gitu.
1: Gak terima nih, Kak. Masa personel favorit Ade tuh, girl band yang kemarin tampil pas di Jakarta kemarin, ada yang dibilang lemas coba.
0: Terus, kamu mau ngapain?
1: Pokoknya, aku mau spam head comment banyak-banyak di akun Instagramnya, biar mereka tahu masa yang ngomong kayak gitu.
0: Astagfirullah, makan minum aja perlu dijaga. Apalagi lisan dan tulisan, Dek.
1: Iya, maaf deh, dosa ya emang.
0: Bukan hanya itu. Kamu tahu gak sih, sekarang itu ada undang-undang ITE. So, jangan sembarangan komen ya.

0: Waduh, gawat kayaknya orang itu mau buang sampah ke sungai deh. Please dong, jangan buang sampah di sungai.
1: Ih, ngapa sih? Aku tuh cuma buang 2 kantong, Ja.
0: Udah berapa orang sama kayak kamu ini, ha? Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit, tahu? Sederhana sih, tapi membawa bencana. Sini kantongnya, biar aku buang sampahnya di tempat pembuangan sampah aja.
2: Membuang sampah di sungai, terus sampahnya bergerak ikut aliran sungai dan sampai ke laut, membawa dampak buruk deh di laut. Mungkin yang kita lihat baru satu yang membuang sampah di sungai. Gimana kalau 1 juta orang yang melakukannya? Masih mau buang sampah di sungai?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog.

pasti di hari ini dalam sejarah ya. Tadi seperti yang udah Kiki spill dikit ya, kita memperingati di hari ini bertepatan di setiap tanggal 7 Oktober itu ada Hari Komunikasi Damai Internasional ya, yang awal mulanya itu dari tahun 2019 lalu, di mana ini didirikan ya oleh

Ben M. West untuk meningkatkan kesadaran kita nih ya, kita semua sebagai masyarakat, pemerintah, dan siapapun itu ya, akan kekuatan komunikasi damai. Jadi berkomunikasi yang ditekankan ya dalam hari komunikasi damai internasional ini tentunya berfokus pada kerjasama, kolaborasi, perdamaian juga ya, sambil menangani masalah konflik, penilaian, dan intimidasi yang rumit tadi. Kemudian apa sih tujuan dari hari komunikasi damai internasional ini? Nah, jadi tujuannya ya teman Pro2 yaitu tentunya untuk menyelesaikan konflik tanpa menggunakan agresi apapun. Jadi fokus pada komunikasi dengan cara dialog damai serta hasil yang damai juga. Dialog damai itu didefinisikan sebagai praktik dialog akomodasi timbal balik yang diterapkan dalam prosedur dialog yang berbeda untuk mencapai transformasi sosial. Nah, dialog sendiri adalah proses di mana para peserta ini berkomitmen untuk mendengarkan, merefleksikan, dan bertanya ya dengan pola pikir penasaran untuk mencari pemahaman bersama nih teman Pro2. Jadi dialog resolusi ini punya tujuan untuk menyelesaikan konflik melalui dialog. Nah, jadi ya kurang lebih ya tentunya menyelesaikan masalah ya, menyelesaikan konflik dengan berkomunikasi ya tentunya teman Pro2, dan komunikasinya ya secara damai tadi. Nah, kesediaan dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik ini diharapkan juga mampu memprediksi tingkat keberhasilan di semua bidang kehidupan. Sebab komunikasi itu merupakan salah satu kunci perdamaian ya teman Pro2, ini perlu banget kita ingat. Nah, adapun komunikasi damai itu dapat diekspresikan melalui 4 komponen, yaitu pengamatan, perasaan, kebutuhan, dan juga permintaan.

0: Tri, nitip dong. Tolong pegangin tempat makeup aku dulu ya. Aku mau ke belakang.
1: Oke, sini-sini. Mana sih pelembab mukanya si Mina nih? Jatuh. Nah, ini nih, pasti moisturizer-nya. Cobain ah.
0: Tris, yuk keluar. Udah lapar banget, makan yuk. Muka kamu kenapa, Tris?
1: Ih, kok jadi lengket gini ya?
0: Emangnya muka kamu abis dipakein apaan?
1: Pakai moisturizer punya kamu, Min. Yang ini nih.
0: Ya ampun, itu lotion pembersih wajah, Trisa.
1: Ya, pantesan. Maafin aku ya, Mina. Abis pakai barang kamu, gak izin dulu.

0: motor baru nih.
1: Iya, iya dong. Nih, lihat. Mantap kan?
0: Hmm, tapi percuma motor baru, bro. Gaya parkirnya tetap lama.
1: Memangnya ada gaya baru? Gaya baru apa?
0: Bro, bro. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan atau LLAJ pasal 287 ayat 1. Di situ sangat jelas, bro, kalau parkir jangan sembarangan.
1: Ah, oke oke, ini ku pindahin nih. Ngomel aja lu tadi.
0: Nah, itu, bro, baru cocok sama gaya baru.
1: Iya, siap. Nih, pindahin nih.
0: Uhuy.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Pro 2 dan masih barengan sama Kiki di sini ya di hari ini dalam sejarah seperti yang udah Kiki spill tadi. Ini di hari ini ya diperingati sebagai Hari Komunikasi Damai Internasional. Kalau tadi kita udah bahas tentang sedikit sejarahnya ya, kemudian tujuan dari diadakannya Hari Komunikasi Damai Internasional ini. Nah, terus gimana sih cara kita memperingati Hari Komunikasi Damai ini? Nah, jadi berbagai cara itu bisa dilakukan ya teman Pro 2 pada saat peringatan Hari Komunikasi Damai Internasional setiap 7 Oktober ini.

Nah, jadi ya beberapa rekomendasi kegiatan yang bisa dilakukan nih teman Pro 2. Yang pertama, kalian bisa pelajari lebih lanjut tentang upaya komunikasi melalui dialog damai. Kemudian bisa juga tentunya menyebarluaskan informasi tentang apa itu dialog damai serta hasil damai. Kemudian bisa juga dengan mendukung segala bentuk upaya komunikasi damai tanpa agresi apapun. Lalu kalian bisa juga kampanyekan informasi terkait upaya komunikasi damai di media sosial. Dan yang terakhir, kalian juga bisa ya membagikan informasi tepat seputar Hari Komunikasi Damai Internasional ini. Okay, so itu dia ya teman Pro 2. Kita udah membahas seputar Hari Komunikasi Damai Internasional nih ya. Udah Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu di hari ini dalam sejarah di pada pagi hari ini. Dan juga teman Pro 2, setelah ini kita bakal masuk ke Asta Cita kita tentunya ya. Bakal membahas tentunya seputar tanggap bencana. So tetap stay tune barengan sama Kiki di sini.

0: Sin, Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang gak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di Instastory-nya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?
1: Astaga, Rai!

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung.

kamu kesulitan mencatat saat seseorang berbicara terlalu cepat, baru menulis beberapa kata, tiba-tiba topiknya sudah berganti? Dalam situasi seperti ini, dibutuhkan cara mencatat yang cepat dan efisien. Salah satunya yaitu dengan stenografi. Stenografi adalah teknik menulis cepat dengan menggunakan simbol atau singkatan khusus untuk mewakili kata, suku kata, atau bunyi tertentu. Tujuannya agar seseorang bisa mencatat pembicaraan secara langsung tanpa tertinggal. Teknik ini sering digunakan oleh wartawan, sekretaris, dan petugas pengadilan, terutama saat mencatat pernyataan yang panjang dan penting. Meskipun sekarang banyak orang mengandalkan rekaman suara, stenografi masih digunakan di beberapa bidang karena lebih praktis, tidak bergantung pada alat, dan hasilnya bisa langsung dibaca atau diketik ulang.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Ki di sini ya. Dan sekarang kita udah di Asta Cita kita ya di pada pagi hari ini. Gak kerasa ya teman Pro 2, tahu-tahu udah jam 9 aja nih. Gimana teman Pro 2 aktivitasnya di pagi hari ini? Masih semangat dong ya. Semoga apapun yang kalian kerjakan hari ini ya semuanya berjalan dengan lancar ya teman Pro 2. Semoga kita semua juga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan nih ya. Dan Kiki juga mau ingatkan buat kalian yang lagi mungkin berkendara ya sekarang atau mungkin akan berkendara, hati-hati di jalan, ingat untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas. Oke, di pagi hari ini teman Pro 2 di Asta Cita kita ya, seperti tadi Kiki udah sampaikan, kita temanya di hari Rabu yaitu membahas seputar tanggap bencana. Oke, so ngomong-ngomong soal tanggap bencana nih ya teman Pro 2, di sini ada info yang Kiki kutip dari laman www.antaranews.com, datang dari BNPB yang mengatakan bahwa tanggap darurat kekeringan dan karhutlah di Sidrap hingga November. Oke, jadi ini infonya datang dari Sidrap ya atau Sidenreng Rapang. Ini merupakan daerah di Sulawesi Selatan nih teman Pro 2. Jadi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyatakan status keadaan darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan atau karhutla di Kabupaten Sidenreng Rapang atau Sidrap Sulawesi Selatan tadi ya. Dan ini masih berlaku aktif hingga 1 November 2026. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan di Jakarta pada hari Selasa mengatakan bahwa status kedaruratan tersebut menjadi payung hukum bagi optimalisasi penanganan bencana karhutla yang kembali melanda wilayah setempat. Oke, jadi kalau mengutip perkataan dari Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB tadi ya, yaitu Berton SP Panjaitan, beliau mengatakan bahwa karhutla tersebut ditangani dalam periode perpanjangan status keadaan darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan atau lahan di Kabupaten Sidenreng Rapang. Status tersebut juga ditetapkan melalui keputusan Bupati Sidenreng Rapang nomor 247/9/2026 yang berlaku hingga 1 November 2026. Oke, dan Kiki masih bakal hadirkan info lengkapnya ya teman Pro 2 ke ruang dengar kamu ya di pada pagi hari ini di Asta Cita kita. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Tank telah menjadi salah satu konten favorit para konten kreator yang akhirnya diimitasi oleh penontonnya. Sebenarnya, apa itu prank? Bagaimana sih prank ini berawal? Tahu nggak sih, prank diambil dari kata practical joke. Menurut Cambridge Dictionary, prank adalah sebuah trik yang dimaksudkan untuk melucu, tapi tidak untuk menyebabkan kerugian atau kerusakan. Jadi, kapan prank itu dimulai? Secara etimologi, istilah practical joke atau prank pertama kali digunakan pada tahun 1804. Sebelum itu, lelucon atau candaan sejenis disebutkan dengan handicraft joke. Menurut National Post, prank disebutkan telah lahir pada penghujung abad ke-13, tepatnya pada tahun 1392.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Kita ya di pagi hari ini membahas seputar tanggap bencana, di mana BNPB mengungkap tanggap darurat kekeringan Karhutla di Sidrap hingga November. Jadi tadi ya, seperti yang disampaikan oleh PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, yaitu Barton SP Panjaitan di Jakarta pada hari Selasa kemarin ya teman Pro 2, beliau mengatakan bahwa Karhutla ini ditangani dalam periode perpanjangan status keadaan darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan atau lahan di Kabupaten Sidenreng Rapang atau Sidrap tadi ya. Status ini juga ditetapkan melalui keputusan Bupati Sidenreng Rapang nomor 247/9/2026 yang berlaku hingga 1 November 2026. Barton kemudian memaparkannya teman Prodo bahwa insiden Karhutla terbaru di Kabupaten Sidrap ini terjadi pada Senin 5 Oktober sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan melahap lahan seluas 1,47 hektar. Kebakaran melanda wilayah desa Padaidi dan kelurahan Bentenge di Kecamatan Matirobulu serta Desa Talumai di Kecamatan Watang Sidenreng. Penyebab kebakarannya masih dalam penanganan dan penyelidikan, tidak terdapat laporan korban jiwa dalam keadaan kejadian ini. Kemudian teman Pro 2, upaya pemadaman api juga dilakukan secara cepat nih ya, dikatakan oleh tim gabungan yang terdiri atas petugas Dinas Pemadam Kebakaran, Tim Reaksi Cepat atau TRC Badan Penanggulangan Bencana DRH atau BPBD, serta masyarakat setempat.

Zaman Pro 2. Tahukah kalian, Gen Z dan milenial diprediksi akan miskin terjebak doom spending. Lalu, apa itu doom spending? Doom spending sendiri merupakan aktivitas membelanjakan uang untuk menghilangkan stres di tengah kekhawatiran atas kondisi ekonomi yang tidak pasti dan kondisi hubungan internasional yang tidak stabil. Keberadaan ponsel pintar yang memudahkan akses informasi tentang krisis ekonomi, perang, hingga isu lingkungan bisa memperburuk fenomenal ini. Fitur pembayaran seperti Buy Now, Pay Later atau BNPL ternyata turut mendorong perilaku belanja impulsif ini, teman Pro 2.

pertama yang diakui sebagai robot modern adalah Unimed yang dikembangkan oleh George Devol dan Joseph Engelberger. Pada tahun 1959, Unimed awalnya diciptakan sebagai alat produksi untuk mengangkat dan memindahkan benda-benda berat dalam lingkungan pabrik. Robot ini memiliki lengan mekanik yang bisa diprogram untuk melakukan berbagai tugas dan dianggap sebagai tonggak sejarah dalam pengembangan teknologi robotik modern. Unimed juga digunakan untuk pertama kalinya pada industri otomotif di pabrik General Motors. Sejak itu, robot industri telah menjadi bagian integral dari banyak industri di seluruh dunia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Oke, teman Pro 2, dan kita sudah berada hampir di penghujungnya Asta Cita kita dan juga Sepada ya di pagi hari ini. Dan tadi ya kita membahas di Asta Cita kita ini membahas seputar tanggap bencana ya, di mana tanggap darurat kekeringan karhutlah disidrap hingga November. Oke, dan juga ya tadi seperti yang Kiki sampaikan ya teman Pro 2, upaya pemadaman api ini dilakukan secara cepat oleh tim gabungan yang terdiri atas petugas Dinas Pemadam Kebakaran, Tim Reaksi Cepat atau TRC, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, dan juga masyarakat setempat. Dan api berhasil dipadamkan sepenuhnya pada Senin sore ya teman Pro 2. BNPB dalam hal ini juga katanya menghimbau Pemkab Sidrap ya dan masyarakat untuk mempertahankan kesiapsiagaan penuh selama masa tanggap darurat guna mencegah timbulnya titik api baru akibat kondisi cuaca kering selama musim kemarau ini. Oke, teman produser, itu dia ya infonya di pada pagi hari ini ya, khususnya di Asta Cita kita membahas seputar tanggap bencana. Dan sekali lagi info ini dikutip dari laman www.antaranews.com. Dan info ini ya sekaligus juga menutup perbincangan kita ya di pagi hari ini teman produser. Thank you banget buat kalian yang masih setia stay tune barengan sama kita di 90,7 FM di pagi hari ini. Dan jangan kemana-mana karena tentunya masih ada rekan aku lainnya yang bakal temani kamu ya di santai siang kali ini nih teman Pro 2, tentunya dengan lagu-lagu yang kece abis buat menemani hari-hari kamu ya teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Kiki pamit undur diri.

Apakah kamu sering merasa lapar saat cuaca dingin? Teman Pro 2, menurut laman klikdokter.com, rasa lapar saat udara dingin dipicu oleh perubahan suhu tubuh. Pada saat suhu udara di lingkungan sekitar lebih dingin ketimbang suhu tubuh, maka tubuh akan berusaha untuk menormalkannya. Untuk menormalkan perubahan suhu tersebut, dibutuhkan bahan bakar atau energi yang besar. Karena itu, jika berada di daerah yang dingin, tubuh akan lebih cepat membakar energi sehingga membuat orang cepat merasa lapar.

0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 90,7 FM teman terbaik kamu yang teman Pro 2, saatnya Tia hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 Santai Siang.
1: Info Pro 2.
0: Info yang pertama teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. The Trap menghadirkan kisah penulis yang berusaha menjebak orang terkait masa lalunya. Serial thriller asal Jerman tersebut dijadwalkan hadir pada 13 Oktober 2026. Melansir laman IMDb, The Trap ini merupakan serial televisi bergenre thriller asal Jerman. Serial dengan judul asli Die Fall tersebut memiliki 6 episode dalam satu musim. Cerita ini berpusat pada Lisa Conrad, seorang penulis sukses yang hidup menyendiri. Ia tidak meninggalkan rumah selama hampir 10 tahun setelah menyaksikan pembunuhan saudara perempuannya.
1: Info Pro 2.
0: Info yang berikutnya teman Pro 2 masih datang dari dunia hiburan. Aktris Clarissa Tauffan menyebut film Bapak Paling Jujur arahan sutradara Fajar Nugros, temanya ini bikin hati deg-degan. Film drama komedi Bapak Paling Jujur menampilkan cerita tentang seorang calon gubernur bernama Jonas Prakoso dan upayanya untuk memenangi pemilihan umum. Dalam film Bapak Paling Jujur, Clarissa berperan sebagai Fanny, istri calon gubernur Jonas Prakoso. Menurutnya, Fanny adalah seorang istri bergaya nyentrik yang jujur dan berani menjadi di dirinya sendiri. Dia juga menganggap keberanian Fanny dalam menyuarakan pendapat serta berpakaian dan berdandan sesuai keinginan sendiri sebagai sesuatu yang keren.
1: Info Pro 2.
0: Info yang terakhir teman Pro 2 masih datang dari dunia hiburan. Salah satu band yang jadi ikon musik pop era 2000-an, Ungu, semakin dekat dengan konser tunggal mereka pada 30 Oktober mendatang. Bertajuk Ungu, Waktu Yang Dinanti, Final Chapter, pertunjukan ini menjadi perayaan istimewa atas perjalanan 30 tahun Pasha dan kawan-kawan di industri musik tanah air. Bukan hanya digelar di tanggal 30 ya, Ungu juga telah mempersiapkan 30 lagu untuk konser yang diinisiasi Tip-Tip dan didukung Antam dan Trinity Entertainment Network. Para personel sepakat ingin menghadirkan pengalaman nyanyi bersama dari awal hingga akhir di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Lagu-lagu ikonik yang telah menemani perjalanan hidup jutaan pendengarnya selama 3 dekade terakhir ini tentu akan hadir ya. Pesta juga bakal makin meriah dengan sejumlah bintang tamu yang telah diumumkan, yaitu ada Lesti Kejora, Rosa, Andin, Keisha Alvaro, dan juga Zara Leola.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu tadi ya teman Pro 2, 3 info yang telah hadir ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 Santai Siang hari ini, edisi hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Dan teman Pro 2 nantinya akan hadir ya untuk Pro 2 Hitlist Indonesia hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya ya Tias yang temani kamu hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, Mak. Dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke. Bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
0: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

0: Ja.
1: Kadang kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

kita mau Pro 2. Kita masih di Pro 2 Hitlist Indonesia ya, dan barengan sama Tias di sini hingga jelang pukul 11 nih untuk Pro 2 Hitlist Indonesianya nih teman Pro 2. So, teman Pro 2 gimana kabarnya di Rabu ya, pertengahan minggu nih, ada enggak nih aktivitas kamu yang lagi kamu jalanin yang rasanya tuh seru banget? Atau ada enggak nih di antara kamu yang udah mulai bad mood nih siang-siang ya, udah dibikin bad mood aja dari pagi gitu. But it's okay ya teman Pro 2, semoga apapun segala aktivitas kamu, aku bantu doakan semoga dilancarkan nih semuanya ya, segala urusan kita di luar sana ya teman Pro 2. Dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat nih teman Pro 2. So teman Pro 2, di Pro 2 Hitlist Indonesia ini sudah ada beberapa buah lagu yang tadi aku putarkan untuk kebersamaan kita ya sebagai pembukanya, yaitu ada lagu dari Akbar Shaloy featuring Mingsu dengan Astaga Bercanda, Tulus dengan Teh Hijau, Adrian Khalif dengan 2001 Kali, dan Raim Laode dengan Dunia Yang Nanti. Silakan teman Pro 2, buat kamu yang mau diputarkan lagunya ya, bisa langsung join aja ke stories Instagram kita di @rri_pro2sintang.

Oke teman Pro 2, di sini udah ada beberapa yang request ya lagu Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, dan ada juga yang request lagunya Salma Salsabil Maha Benar. Aduh, Maha Benar. Maha Benar kuasa Allah kah ini? Nah, inilah teman Pro 2, lagu itu belum masuk di bank lagu kita ya. Tapi jangan khawatir teman Pro 2, itu nantinya mungkin kedepannya bisa masuk juga di bank lagu kita ya, di playlist Pro 2 Hitlist ini. Dan ada juga yang request lagu Nabila Takia dengan Tak Semudah Hompimpa Leyum Gamring. Jadi ya teman Pro 2, lagu ini sama masih belum ada di bank lagu kita, karena lagu ini belum ada juga di playlist kita nih di hari ini. Jadi lagu-lagu yang ada di playlist aja yang kita puterin di Pro 2 Headlist Indonesia ini nih teman Pro 2. But jangan khawatir teman Pro 2, tetap request terus, mana tahu nanti kedepannya bisa masuk juga ke playlist kita nih. Jadi aku langsung putarkan aja nih beberapa lagu tadi yang di request sama teman Pro 2. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, Overnight dengan Kita Lewati Berdua, dan juga Naikila dengan Main-Main Gue. Langsung aja aku puterin ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

0: KBRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Well, oke, teman Pro 2. Tadi udah diputarkan ya beberapa buah lagu yang direquest sama teman Pro 2 nih. Ada Overnight dengan Kita Lewati Berdua, ada Nagila dengan Maman Gue, dan juga Samuel Cipta dengan Jagat Rasa nih. So, teman Pro 2 ya, di sini belum ada update-annya nih buat lagu-lagu yang belum ada di playlist ya. Mohon maaf sebelumnya. Tapi jangan khawatir ya, tetap gembur aja terus kolom request ini biar nantinya mana tahu gitu ya ke depannya bisa nih teman Pro 2 ikutan masuk juga gitu kan ke playlist kita atau di bank lagu kita juga nih masuk ya, bisa insyaallah ya teman Pro 2, dan semoga aja bisa masuk nanti ke depannya ya. Dan teman Pro 2, untuk lagu berikutnya ya yang direquest sama teman Pro 2 itu ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur dan juga Jalan Keluar Dari Nuka. So, sekaligus ya teman Pro 2, aku infokan nantinya akan hadir untuk Pro 2 Hitlist Internasional dengan lagu-lagu internasional ke ruang dengar kamu hingga jelang azan zuhur nih teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, tetap semangat apapun aktivitas kamu di siang hari ini.

Teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu. Request time, Prodo FM.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Kenapa sih? Aku kok rasanya kurang bugar dan sering merasa lelah ya setelah beraktivitas. Sering merasa sakit kepala dan kurang bersemangat.
1: Teman Produa, jika kamu memiliki keluhan seperti itu, mungkin kamu belum menjadi bagian dari gerakan hidup sehat. Bergerak aktif dan menjaga pola makan yang seimbang bisa membantu kamu memperoleh tubuh yang sehat dan bugar. Kamu bisa mulai dengan berjalan kaki setiap hari, naik sepeda, atau berenang. Eits, jangan lupa juga mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yuk, kita bergerak bersama dalam mempromosikan gaya hidup sehat dan aktifkan gerakan hidup sehat.

Nelson Mandela mengatakan, keberanian tidak berarti kita tidak takut, tapi kita punya kekuatan untuk menghadapinya. Setiap orang pasti pernah merasa takut atau ragu, tapi keberanian sejati terletak pada kemampuan untuk melangkah maju meski ada ketakutan. Jangan biarkan rasa takut menghentikanmu. Mandela mengajarkan kita bahwa perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang penuh dengan keberanian. Tidak ada yang mudah, tapi dengan keberanian, kamu akan menemukan kekuatan yang tidak terbatas untuk meraih tujuanmu. Jadi, hadapi ketakutanmu dan kamu akan menemukan jalan menuju kemenangan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, kita udah masuk di Pro 2 Hitlist Internasional ya. Dan kali ini lagu-lagu internasional yang hadir ke ruang dengar kamu. Tadi sudah dibuka dengan lagunya dari Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Ada Jisoo dengan Click. Dan yang baru aja tadi kita dengerin ada Jennie dengan Fallen Angel nih teman Pro 2. So ya teman Pro 2, buat kamu yang request juga nih lagu-lagu Pro 2 Hitlist Internasional ini, aku udah siapin ya lagunya. Yang di request ada BTS dengan Swim nih. Nanti langsung aku putarkan nih ke ruang dengar kamu teman Pro 2 untuk menemani santai siang kamu di hari ini. Dan aku mau informasikan juga teman Pro 2, nantinya untuk azan zuhur akan dikumandangkan di pukul 11 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat. Dan nantinya juga akan hadir lagu religi islami ke ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: Tepat sudah pukul 11 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik, lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeung.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Apaan sih, Dek? Dari tadi main gadget aja terus. Ntar sakit loh.
1: Ih, Kakak, ganggu aja. Aku kan cuma nonton, Kak.
0: Adek, boleh sih main gadget, tapi jangan berlebihan, Dek. Kamu tahu nggak sih dampaknya?
1: Emang apa sih, Kak, dampaknya?
0: Selain masalah penglihatan, bisa mengganggu pola tidur. Kamu jadi tidak fokus, sakit kepala, dan yang bahaya juga, kamu akan ketergantungan gadget loh. Mau kamu gitu?
1: Ih, nggak mau.

0: Teman Pro2, pernah nggak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku nggak bisa tidur lagi? Tenang, kamu nggak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.
1: Pro2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.

Kita Mampro 2 masih barengan sama Tias ya di Santai Siang hari ini. Dan aku sebelumnya mengucapkan ya Mampro 2, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi kamu yang menjalankannya. Dan sekarang kita udah masuk di segmen ya UMKM Connect nih Mampro 2. Buat kamu yang lagi bingung nih ya, mau makan siang apa gitu kan. Aku juga masih berpikir nih Mampro 2, kira-kira makan siang nih enaknya makan apa ya. Jadi sambil aku search gitu ya, cari-cari gimana sih makan siang yang enak gitu kan. Mau bikin sendiri atau mau beli gitu ya. Ah, ini juga bisa jadi ide untuk UMKM kamu nih Mampro 2 ya. Jadi di sini aku nemu satu resep ayam kecap wijen ya untuk makan siang nih. Buat kamu yang masih kebingungan mau makan siang apa, cobain deh resep ini. Jadi di sini ya Mampro 2, infonya aku kutip dari laman www.idntimes.com ya. Makan siang itu enggak selalu yang lezat ataupun rumit ya, dan juga memakan waktu yang lama di dapur nih Mampro 2. Tapi jika kamu sedang mencari ide lauk yang praktis, yang kaya banget nih rasanya, ayam kecap wijen bisa jadi pilihan yang sempurna untuk membangkitkan selera makan kamu. Ada rasa gurih dan manisnya bumbu kecap yang meresap hingga ke dalam serat daging ayam ini akan berpadu sempurna dengan aroma harum minyak wijen dan taburan biji wijen sangrai nih Mampro 2. Jadi selain proses pembuatannya yang terbilang cepat, bahan-bahan untuk membuat hidangan ini juga sangat mudah untuk ditemukan di dapur ya. Nah, penasaran gak sih Mampro 2 gimana rahasianya ya mengolah sajian tersebut agar bumbunya meresap sempurna nih. Jadi untuk resep ayam kecap wijen ini ya, bahan-bahannya ada 5 buah paha ayam fillet, terus dipotong kecil-kecil nih Mampro 2. Lalu ada 1 buah bawang bombay ukuran kecil dicincang kasar, 3 siung bawang putih dicincang, 2 sendok makan kecap manis, ada 1 sendok makan kecap asin, ada 1 juga sendok makan minyak wijen, 1 sendok makan saus tomat, 1/2 sendok makan tepung maizena, dilarutkan dengan 1 hingga 2 sendok makan air ya. Lalu 1 batang daun bawang yang diiris tipis, air secukupnya, garam secukupnya, kaldu ayam bubuk secukupnya, minyak goreng secukupnya, dan juga biji wijen sangrai secukupnya nih Mampro 2. Belum terlalu lapar kan Mampro 2? Kita tunggu nantinya ya untuk cara pembuatan ayam kecap wijen ini yang rasanya nih kayaknya udah nikmat banget buat jadi hidangan makan siang kamu. So, Mampro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sintang.

0: Juju, cepatlah Ju. Ini tempat di tepian kapuas nih. Matahari sore agak bagus nih.
1: Ya, ya, bentar. Captionnya anak daerah pun bisa viral.
0: Woi, kerjaan kantor belum dikirim nih. Kan hari ini deadline proposalnya.
1: Besok jalan gampang. Yang penting upload dulu, viral dulu. Rezeki panda jalan nyusul.
0: Loh, loh, loh. Bos kirim pesan di HP-mu. Kamu resmi dikeluarkan dari proyek. Terlalu banyak alasan. Kerjaan gak kelar.
1: Hah? Serius lah bro, betul-betul.
0: Ini semua nih, gara-gara kita kasihkan joget nih Ju. Kita kira ngejar viral tuh jalan pintas, padahal malah nyasar.
2: Jangan tunggu nanti buat yang wajib. Kesempatan bisa habis tiba-tiba. Ingat, bukan semua yang bersinar itu masa depan. Kadang yang bersinar hanyalah pantulan layar.

0: Terima kasih.
1: Tahukah kamu, ternyata otak manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?

0: banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Eh, tuh lihat tuh.
0: Iya apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana-mana? Eh, iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Eh, muka kita, Deng.

Kita Mampro 2, kita masih di UMKM Connect. Dan tadi udah bahas sedikit ya tentang bahan-bahan untuk membuat ayam kecap wijen nih teman Pro 2. Siapa nih yang udah gak sabar, kayaknya udah lapar banget, pengen buru-buru langsung masak ya. Nah, aku juga udah gak sabar sebenarnya nih teman Pro 2. Tapi apalah daya ya, di sini kita masih harus menyiarkan hingga sore nanti. Tapi buat teman Pro 2 yang ada di rumah, jangan khawatir, aku akan infokan nih untuk cara membuat resep ini ya, ayam kecap wijen ini. Jadi yang pertama teman Pro 2, bersihkan paha ayamnya, cuci paha ayam dengan air yang mengalir sampai bersih ya. Lalu tiriskan dan lap dengan tisu pengesatnya nih. Yang berikutnya teman Pro 2, tumis bawang sampai harum. Dan di sini ada tumis bawang bombay dan juga bawang putih yang udah dicincang tadi sampai setengah layu ya, dan aroma harumnya itu mulai keluar. Berikutnya lagi teman Pro 2, masak ayam bersama bumbu ya. Masukkan paha ayam fillet, lalu aduk merata sampai setengah matang nih teman Pro 2. Tambahkan kecap manis, kecap asin, saus tomat, minyak wijen, garam, kaldu ayam bubuk, dan sedikit air ya. Lalu aduk kembali dan masak sampai bumbunya meresap. Dan yang berikutnya teman Pro 2, aduk sampai bumbunya mengental ya. Tuang larutan tepung maizena, aduk merata dan biarkan itu mengental. Koreksi rasa dan periksa kematangan ayamnya sejenak sebelum diangkat. Tambahkan irisan daun bawang, lalu aduk lagi sebentar. Dan yang terakhir nih teman Pro 2 ya, kita untuk tata di piring sajinya nih. Matikan api dan pindahkan masakan ke piring. Taburkan biji wijen sangrai di atasnya nih. Kayaknya ayam kecap wijen ini udah siap disajikan dan siap untuk disantap nih ya teman Pro 2. Siapa nih yang udah mulai berasa ngiler-ngilernya nih ya, kayak pengen banget nih masak langsung ayam kecap wijen ini ya. Udah ada yang angkat tangan juga nih teman Pro 2, katanya udah mulai berasa laparnya juga nih. Nanti kita coba ya resepnya di rumah nih masing-masing ya teman Pro 2. Atau mungkin kalau ada bahannya di tempat kamu lagi bekerja gitu ya, bisa aja sih langsung gas-gas gitu kan ya teman Pro 2. Kayak gitu lah teman Pro 2. Jadi ya teman Pro 2, untuk tipsnya nanti aku akan hadirkan ya ke ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

teman-teman Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: kita sadar, perilaku hidup kita akan berdampak pada lingkungan. Mulai dari penebangan hutan, baik untuk keperluan pribadi atau industri, dan polusi dari penggunaan kendaraan motor juga akan menyumbang pemanasan global. Saat musim kemarau, sering terjadi kebakaran, kekeringan, bahkan pemanasan global. Tapi kalau musim hujan, akan terjadi kebanjiran, bahkan sampai banjir bandang. Yuk, kita buat lingkungan tempat tinggal kita lebih baik dengan perubahan perilaku kita. Mulai dari mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan penghijauan di sekitar rumah. Lakukan hal kecil untuk perubahan besar di kemudian hari.
1: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman

Kita memperoleh dua ya, tadi untuk resep ayam kecap wijen untuk menu makan siang kamu nih. Dan tipsnya nih teman pro dua, selain paha kamu bisa gunakan bagian lain dari ayam ya. Misalnya dada yang difilet dan dipotong kecil-kecil. Kalau bagian lain yang dagingnya sedikit seperti sayap atau ceker itu gak perlu difilet nih teman pro dua. Biarkan aja masih ada tulangnya ya. Lalu kalau mau ada sensasi pedasnya, kamu bisa tambahkan bubuk cabai atau irisan cabai segar ya, dengan takaran yang sesuai selera nih. Dan untuk garam sebaiknya ditambahkan pada tahap terakhir masak ya teman pro 2, apabila rasa masakan itu masih kurang gurih. Nah itu tadi gimana nih, udah ada yang mulai icip-icip belum nih untuk membuat ayam kecap wijen ini? So teman pro 2 nanti bisa banget sharing-sharing ya, rasa-rasanya seperti apa ya. Langsung aja ke IG kita di Pro2 RRI Sintang, nanti di DM-DM ya, coba sharing. Oke teman Pro2 ya, infonya ini aku kutip dari laman idntimes.com. Dan juga nantinya akan hadir untuk gagasan seputar olahraga di pukul 13 hingga jelang pukul 14 waktu Indonesia Barat. So jangan kemana-mana teman Pro2, tetap stay tune di Pro2 RRI Sintang.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh

Satu buah lagu dari Kelani dengan Folded ya Taman Pro 2. Ya, kita udah masuk di gagasan seputar olahraga nih. Dan nantinya kita akan ikuti ya untuk gagasan seputar olahraga hingga jelang pukul 14 waktu Indonesia Barat. So, Taman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pasti artinya lebih dekat dengan kamu.
1: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu. Gaspol, gagasan seputar olahraga.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Masih bareng aku Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Di sesi gagasan seputar olahraga atau Gaspol, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau nih teman Pro 2. Punya keberagaman budaya yang luar biasa banget. Salah satu aspek budaya yang kaya dan penuh makna adalah olahraga lokal. Jadi olahraga tradisional ini bukan cuma sekedar kegiatan fisik ya, tapi juga bagian dari warisan budaya yang mencerminkan nilai-nilai sosial, kemudian etika, dan karakter bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berbagai daerah di Indonesia itu punya jenis olahraga yang unik banget, yang khas, yang telah dimainkan oleh masyarakat sejak ratusan tahun yang lalu. Tapi dengan berkembangnya zaman dan maraknya olahraga modern, keberadaan olahraga lokal ini mulai terlupakan ya oleh sebagian besar generasi muda. Jadi penting banget sebenarnya buat kita untuk menggali, kemudian melestarikan dan mengenalkan kembali olahraga lokal ini. Nah teman Pro 2, kali ini kita akan bahas tentang jenis-jenis olahraga lokal Indonesia. Tapi kita akan ulas selepas lagu yang satu ini.

Baik teman pro 2 semua, olahraga lokal Indonesia yang pertama ada pencak silat. Jadi pencak silat ini adalah seni bela diri tradisional yang sangat terkenal di Indonesia. Dan olahraga ini menggabungkan unsur seni, budaya, dan olahraga fisik dalam satu kesatuan yang harmonis banget. Pencak silat ini memiliki filosofi yang mendalam tentang keberanian, kehormatan, dan pengendalian diri. Jadi gerakan-gerakan dalam pencak silat ini, teman pro 2, tidak cuma untuk pertarungan, tapi juga untuk menunjukkan keindahan dan keluasan dari tubuh kamu. Nah, pencak silat telah menjadi bagian penting dari kebudayaan Indonesia dan kini telah diakui secara internasional. UNESCO bahkan menetapkan pencaksilat ini sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Melalui pencaksilat, nilai-nilai luhur seperti kedisiplinan, rasa hormat, dan keberanian dapat ditanamkan pada generasi muda. Oke, baik teman pro 2, yang berikutnya ada olahraga lokal Indonesia, sepak takraw. Nah, ini adalah olahraga yang menggabungkan elemen sepak bola dan bola voli, tapi menggunakan bola yang terbuat dari rotan, dan ini dimainkan dengan kaki, kepala, atau tubuh bagian lainnya teman pro 2. Olahraga ini sangat populer banget di Indonesia, terutama di daerah Sumatera, Kalimantan. Nah, sepak takraw ini juga dimainkan di berbagai negara Asia Tenggara lainnya loh ya. Namun Indonesia itu memiliki kekayaan teknik dan juga strategi yang unik dalam permainan ini. Jadi sepak takraw ini mengajarkan pentingnya kerjasama tim, kemudian koordinasi tubuh kita juga, serta keterampilan fisik yang tinggi banget. Olahraga ini bisa menjadi alternatif yang menyenangkan dan efektif untuk membangun kekuatan tubuh bagian bawah. Bisa dicoba ya teman pro 2 untuk olahraga lokal Indonesia sepak takraw.

0: Ada yang beranggapan jantung berdebar lebih kencang itu menandakan sedang jatuh cinta. Tapi apakah benar begitu? Dilansir dari ayosehat.kemenkes, meskipun sering dikaitkan dengan perasaan jatuh cinta, jantung berdebar juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab yang bikin jantungmu berdebar tak karuan seperti 1. Reaksi emosi. Saat kamu merasa panik, takut, marah, atau cemas, jantung seringkali berdetak lebih cepat. Ini terjadi karena tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang mempercepat detak jantung sebagai respon terhadap situasi yang dianggap mengancam. Jadi, jantung berdebar saat kamu sedang emosi adalah reaksi alami tubuh. 2. Gaya hidup. Gaya hidup yang kurang sehat bisa jadi penyebab jantungmu berdebar tidak seperti biasanya. Kebiasaan seperti merokok, begadang, atau konsumsi kafein berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Jika kamu sering merasakan detak jantung yang tidak wajar, mungkin saatnya merubah gaya hidupmu. 3. Pengaruh obat-obatan. Beberapa obat tertentu juga bisa memicu jantung berdebar lebih cepat. Itulah mengapa penting untuk selalu mengikuti dosis dan anjuran dokter. Nah, meskipun jantungmu sering berdebar kencang, belum tentu itu pertanda cinta. Untuk menenangkan detak jantung, cobalah untuk minum air putih, relaksasi, dan berolahraga secara teratur. Dan jika jantungmu terus-menerus berdebar tanpa alasan yang jelas, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Menjaga kesehatan jantung adalah salah satu bentuk cinta pada diri sendiri.
1: Teman terbaik kamu.

arah Gaspol ya, gagasan seputar dunia olahraga. Nah, teman Pro 2 yang berikutnya olahraga lokal Indonesia adalah Engrang. Nah, siapa nih yang pernah main Engrang? Jadi, Engrang ini adalah permainan tradisional yang menggunakan dua tongkat panjang untuk membantu pemain berjalan. Dan olahraga ini membutuhkan keseimbangan yang tinggi dan ketangkasan, serta sering dimainkan di acara-acara perayaan atau lomba rakyat ya. Dan Engrang biasanya dimainkan di daerah Jawa, Bali, dan Sumatera. Kalau di Sintang sendiri sebenarnya dulu cukup sering nih anak-anak main Engrang, tapi kayaknya sekarang udah nggak kelihatan lagi ya teman Pro 2. Jadi selain sebagai hiburan, Engrang bisa juga mengajarkan tentang pentingnya keseimbangan, kemudian ketahanan tubuh. Olahraga ini bisa juga menjadi sarana yang menyenangkan untuk melatih otot kaki, kelenturan, serta koordinasi tubuh kamu. Yang berikutnya ada panjat pinang. Nah, panjat pinang ini adalah olahraga tradisional yang sering banget dimainkan pada perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dalam permainan ini, kamu harus memanjat pohon pinang yang dilumuri dengan minyak untuk meraih hadiah yang digantung di puncaknya. Dan keunikan dari olahraga ini terletak pada unsur kerjasama tim dan juga ketekunannya itu seperti apa. Jadi bukan cuma melatih fisik aja, tapi juga memperkuat semangat gotong royong, kebersamaan, keberanian. Dan seru banget ya biasanya teman Pro 2, menjadi ajang keceriaan juga, hiburan bagi masyarakat sekaligus simbol perjuangan dan semangat kemerdekaan.

0: gak enak nih cuacanya.
1: Iya nih, cuacanya emang lagi gak nentu. Suara kamu kayaknya udah mulai berubah tuh.
0: Iya nih, kayaknya aku harus minum vitamin sih.
1: Jaga kesehatan ya, bila perlu minum vitamin. Istirahat yang cukup, minum air putih juga jangan lupa.
2: Santai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang.

0: Well, who's next?
1: Aduh, udah lulus kuliah malah bingung mau ngapain.
2: Ya ampun, kamu kan pinter masak, Nak. Kemarin yang kamu bagiin itu apaan ya?
1: Oh, itu mah puding buah. Atau yang sebelumnya aku bagi-bagi pas acara musik itu. Nah, cream pie. Itu deh namanya kayaknya, Min.
2: Nah, intinya bisa bikin dessert-dessert gitu kan? Itu tuh bisa dijual, Nak. Dessert buatan kamu tuh enak banget. Worth banget deh pokoknya kalau dijual dengan harga tinggi. Apa aja yang ada di sekeliling kita dan kita kuasai, itu kan bisa jadi peluang bisnis kita, Nak.
1: Hah? Iya juga ya. Kalau gitu kan ilmu kuliahku juga masih bisa dipakai buat promo-promo di medsos.
2: Nah, iya kan? Kamu tuh jurusan marketing kan? Pas tuh.
1: Oke deh, besok kalau aku buka PO, kamu harus pesan dan beli loh ya.
2: Siap, semangat Ina. Tapi tester dulu boleh kali.
3: Santai siang di Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodway FM.

90,7 Prodo RRI Sintang. Teman Prodo semua, ada olahraga kasti. Nah, ini adalah permainan yang mirip banget dengan baseball, di mana dua tim ini saling bergantian menjadi pemukul dan penjaga. Dan olahraga ini sangat populer banget di kalangan anak-anak, terutama di desa-desa. Dan kasti itu mengajarkan pentingnya strategi, kekompakan tim, ketangkasan dalam berlari serta melempar bola. Kalau aku waktu masih kecil masih sering ya main kasti, tapi kalau sekarang kayaknya udah jarang banget terlihat kalau di kota Sintang permainan kasti ini. Padahal sebenarnya seru banget ya teman Pro 2. Dan permainan kasti ini masih sering sebenarnya dimainkan di lingkungan sekolah atau komunitas lokal ya. Mungkin ada beberapa komunitas lah yang masih sering memainkannya. Dan berikutnya ada lari karung. Jadi lomba ini mengharuskan pesertanya itu untuk berlari dengan menggunakan karung besar yang melilit tubuh. Dan memang ini masih sering kelihatan sampai sekarang, karena sering dibawain ya di berbagai festival atau perayaan rakyat 17-an biasanya. Jadi ini seru-seru banget ya teman Pro 2. Dan olahraga lari karung ini mengajarkan juga pentingnya ketekunan, kemampuan mengatasi tantangan, sekaligus memberikan hiburan yang penuh tawa bagi para peserta dan juga penontonnya.

0: Rajin banget sih olahraga setiap pagi.
1: Iya dong, ya gabung olahraga bareng kita biar tambah ganteng.
0: Ih, apaan sih, olahraga itu sesekali aja. Yang penting fisik kita tuh sehat.
1: Wah, kamu belum tahu ya, olahraga itu tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental loh. Banyak banget tuh manfaatnya. Bisa meredakan kecemasan, memperbaiki suasana hati, mendongkrak rasa percaya diri, meningkatkan konsentrasi dan juga fokus, memperbaiki kualitas tidur. Emang mau stres terus? Olahraga dong kayak aku, biar tambah ganteng.
2: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman-teman.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Semua olahraga lokal berikutnya ada sumpitan. Nah, ini berasal dari Kalimantan dong ya. Dalam permainan ini kita itu akan menggunakan alat tiup atau sumpitan untuk menembakkan anak panah kecil yang terbuat dari bambu ke arah sasaran. Dan sumpitan ini, teman Pro 2, awalnya digunakan oleh suku Dayak untuk berburu, tapi kalau sekarang sering banget menjadi salah satu olahraga yang digemari di Kalimantan khususnya. Dan kalau ada gawai atau ada festival, biasanya sering dilombakan ya untuk sumpitan ini sendiri. Teman Pro 2 semua, olahraga lokal Indonesia itu punya nilai budaya yang sangat besar banget. Setiap permainan itu mencerminkan karakteristik dan adat istiadat masyarakat setempat. Tapi dengan maraknya olahraga modern yang lebih digemari, beberapa olahraga tradisional ini mulai terlupakan. Oleh karena itu, sebenarnya penting banget buat kita-kita nih, teman Pro 2, untuk menjaga, kemudian melestarikan olahraga lokal, agar nggak hilang ditelan oleh zaman. Dan teman Pro 2, itu dia tadi beberapa olahraga lokal yang ada di Indonesia. Tetap stay ya di Pro 2 RRI Sintang, masih ditemani bareng aku, Widya, untuk kesempatan kali ini.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

kami, fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Kita mempro 2, kita udah masuk di entertainment room ya di santai siang hari ini. Dan kali ini kita mau bahas tentang Ivan yang umumkan keluar dari Govinda tetapi tetap saling dukung dengan kesepakatan. So teman pro 2, infonya dikutip dari laman vi.id ya. Di sini Muhammad Irfan Hadery atau yang dikenal sebagai Ivan mengumumkan keputusannya mundur dari Govinda. Setelah 18 tahun bermusik bersama, sang vokalis kini memilih jalan yang berbeda nih teman pro 2. Hal itu diumumkan ya lewat unggahan Instagramnya pada Senin 5 Oktober. Ia mengungkap keputusan ini diambil setelah diskusi dan secara baik-baik. Ivan juga telah menjadi bagian penting dalam perjalanan karir Govinda yang dulu sempat bernama Domino bersama Ade, JJ dan juga Lucky nih. Mereka menelurkan sederet hits hingga rekaman di Abbey Road, London nih teman bro 2. Dalam keterangannya, Ivan juga berterima kasih ya kepada rekan-rekannya di band. Ia memastikan akan menjalin hubungan baik dan saling dukung. Setelah keluar dari band, Ivan berencana untuk tetap bermusik. Ia menegaskan akan memulai lagi dari awal dan memohon dukungan dari para penggemar.

0: dessert.
1: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Oke teman Pro 2, kita masih di entertainment room ya di santai siang ini, dan masih ngobrolin soal Ivan yang umumkan keluar dari Govinda tetapi tetap saling dukung dengan kesepakatan. Setelah keluar dari band ya, Ivan berencana untuk tetap bermusik. Ia menegaskan akan memulai lagi dari awal dan memohon dukungan dari para penggemar. Sementara itu, Govinda juga sudah membuat pernyataan resmi di akun Instagram mereka. Keluarnya Ivan telah dirembuk dan dipertimbangkan bersama sebelum akhirnya terjadi. Jadi di balik perpisahan ini ada kesepakatan ya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan Ivan dilarang untuk menggunakan nama dan lagu-lagu Govinda. Masih belum diketahui untuk langkah selanjutnya setelah Govinda ditinggal oleh sang vokalis. Akankah mereka ini bakal menggait vokalis tetap atau ada konsep lain nih yang bakal diusungnya teman Pro 2? So, itu tadi infonya teman Pro 2 tentang Ivan ex Govinda ya, yang umumkan keluar dari Govinda tetapi tetap saling dukung dengan kesepakatan di sini. So, teman Pro 2, infonya ini aku kutip dari laman voi.id. Sekaligus aku mau informasikan ya teman Pro 2, nantinya untuk azan asar wilayah Sintang dan sekitarnya akan dikumandangkan di pukul 14 lebihnya 34 menit waktu Indonesia Barat. Dan sambil menantikannya juga nanti akan hadir lagu religi Islam ikut ruang dengar kamu.

akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati

gelisah, doa menenangkan. Bahkan saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
1: 90,7 FM teman terbaik kamu ya teman Pro 2. Saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 Sore Ceria.
0: Info Pro 2.
1: Info yang pertama teman Pro 2 datang dari dunia olahraga. Sejumlah berita unggulan Rabu untuk disimak. Timnas Indonesia naik peringkat setelah juara FIFA ASEAN Cup 2026 hingga Minggu Zulhas yang sebut akan tambah kebun tebu untuk program I20. Ada Timnas Indonesia yang naik peringkat setelah juara FIFA ASEAN Cup 2026. Ya, ini naik satu tingkat dalam daftar peringkat terbaru FIFA setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin. Dikutip dari paparan peringkat resmi FIFA pada Selasa, Indonesia menghuni peringkat ke-117 dengan koleksi 1166,50 poin berkat tambahan 9,45 poin selama berlaga dalam FIFA ASEAN Cup.
0: Info Pro 2.
1: Info yang berikutnya teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Aktris McKenna Grace tampil memukau dalam gaun pengantin khusus rancangan Monique Lhuillier yang memberi penghormatan kepada gaun ikonis karya desainer Indonesia Tex Saverio saat menghadiri pameran busana di Paris, Prancis Selasa waktu setempat. Gaun Monique Lhuillier tersebut menampilkan korset bertulang logam dengan ukiran perak serta rok bertumpuk lipatan kecil mengadopsi elemen dari arsip gaun pengantin film The Hunger Games Catching Fire yang dirancang oleh Tex Saverio sebagaimana dilaporkan People pada Selasa 6 Oktober waktu setempat.
0: Info Pro 2.
1: Endless but not least, teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Aktris Han So-hee, Sung Jun, aktor Byun Woo-suk, hingga penyanyi sekaligus aktor Rain dipastikan bergabung dalam serial Korea Selatan live action Netflix mendatang yang berjudul Solo Leveling. Serial tersebut juga menghadirkan Kang Yoo-suk serta Lee Seung-min yang akan beradu peran dengan Byun Woo-suk. Dilansir dari Sumpi pada Rabu 7 Oktober, Solo Leveling merupakan adaptasi live action dari karya populer yang awalnya hadir sebagai novel web, kemudian diadaptasi menjadi webtoon dan serial animasi. Serial ini mengisahkan Sung Jin-woo yang diperankan Byun Woo-suk, seorang hunter peringkat E atau tingkat terendah dalam kelompok yang bertugas melindungi dunia dari ancaman monster yang muncul melalui gerbang misterius.
0: Info Pro 2.
1: Well, itu tadi teman Pro 2 3 info yang telah hadir ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 Sore Ceri ya. Dan infonya aku kutip dari laman www.antarnews.com. Dan teman Pro 2 itu pun sebagai penutup kebersamaan kita di Santai Siang ya. Dan nantinya Sore Ceria kamu akan ditemani oleh rekan aku Bang Rudy yang akan menemani kamu hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. So jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Pro 2, teman terbaik kamu. Pukul 15 hingga pukul 20 temani kalian di hari ini siang, di siang sampai segmen sore ceria, teman-teman ya. Nyapain kawan Pro 2, teman Pro 2, Bang Abang, Bo Embo gitu ya. Bo Abo semua, Pak Le, Pak Ci, Pak Ngah, Pak Lung semua yang dengerin Pro 2 di 90,7. Rudy, temani kamu kalau tadi Tias ya. Sekarang kita temani kalian di Pro 2, nemenin jam sore, teman-teman ya. Nemenin yang lagi ngantri ya. Karena tadi ada yang ini pas lagi aku juga ngantri juga hari ini. Kebetulan lagi ganjil, teman-teman ya. Kalau di Sintang kalau ngisi bensin di SPBU tuh ada ganjil genapnya masih berlangsung ya. Jadi sampai tanggal 18 nanti, tepatnya 18 Oktober, teman-teman, masih berlanjut. Jadi ngantri tadi cukup panjang dan ada yang muterin lagunya macam-macam. Kadang lagunya hipdut ya, kadang-kadang juga dangdutnya, kadang muterin radio juga, teman-teman. Jadi mana tahu lagi dengerin Pro 2 RS Sintang. Jadi selamat sore aja buat Bang Abang, Bombo semua yang lagi ngantri ya. Kalau di Beji udah habis, teman-teman ya. Enggak tahu kalau di SPBU lainnya ya. Jadi kita bakal kasih informasi buat kamu setelah lagu dari miliknya Jazz ya. Jazz dengan Hadirmu. Ada segmen Betang, berita seputar kota Sintang kita lansir dari laman website kita rri.co.id. Sesaat lagi tetap di Pro 2.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Betang, berita tentang Sintang.

Kita masih di Perahu 2, masih menyapa teman Perahu 2 ya. Berita seputar Kota Sinta melansir dari laman website kita rri.co.id. Jadi kamu selain bisa dengerin kita melalui frekuensi kesayangan kalian, selain bisa dengerin melalui aplikasi RRI Digital, kamu juga bisa sambil dengerin untuk streamingnya ataupun baca ya beritanya teman-teman ya. RRI punya kanal berita bernama rri.co.id. Setiap daerah ada teman-teman ya. Kalau misalnya kamu tinggalnya di Sanggau misalnya, ataupun di daerah lainnya, tinggal kamu cari aja ya teman-teman ya, termasuk kayak di Sintang. Nah di Sintang, karena tadi aku ngomongin seputar bensin, ngomongin seputar BBM, nah jadi kali ini tentu masih berkaitan dengan penerapan sistem plat nomor ganjil genap ya, untuk antrian pembelian BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU di Kabupaten Sintang. Jadi akan dievaluasi setelah 7 hari pelaksanaan. Pemerintah Kabupaten Sintang akan melihat berbagai kendala yang masih muncul selama kebijakan akan tersebut berjalan. Wakil Bupati Sintang, Florensius Roni, ini bilang kalau evaluasi ini diperlukan gitu ya untuk mengetahui kelemahan dalam penerapan sistem ganjil genap teman-teman yang mulai dilakukan sejak 1 Oktober 2026 lalu sebagai upaya untuk mengurai tujuannya ya terkait dengan antrian kendaraan saat pengisian BBM. Nah, menurut Wakil Bupati, adapun hasil evaluasi ini akan menjadi bahan pemerintah untuk melihat kondisi penerapan kebijakan di lapangan termasuk perkembangan antrian kendaraan di SPBU. Wakil Bupati berharap kondisi antrian BBM di Sintang ini dapat kembali normal setelah masa penerapan kebijakan berakhir. Jika situasi sudah membaik, sistem ganjil genap diharapkan tidak perlu dilanjutkan. Dengan demikian, 14 Oktober ya, ini kita ralat teman-teman ya, bukan 18 tapi 14 Oktober menjadi batas waktu penerapan sistem ganjil genap yang akan yang saat ini diberlakukan. Jadi namun pemerintah tetap akan melihat hasil evaluasi selama masa pelaksanaan sebelum menentukan langkah

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Betang, berita tentang Sintang.

Kita masih di Pro 2. Kita masih menyapa kamu di Pro 2. Pukul 15 sekarang ya, lewatnya 28 menit. Informasi berikutnya ya. Sebuah nasi tumpeng mungkin terlihat sederhana, namun di baliknya tersimpan pesan persaudaraan dan penghormatan. Itulah yang dibawa oleh jajaran Polsek Ella Hilir saat menyambangi Koramil 1205 13 Ella Hilir ya, dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 TNI. Kapolsek Ella Hilir Ibda Daiki Jauganda ya, ini bersama dengan personil Polsek Ella Hilir datang ke Koramil Desa Nanga Ella Hilir, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi. Adapun kedatangannya membawa nasi tumpeng sebagai ungkapan selamat HUT ke-81 sekaligus untuk penghormatan dan apresiasi kepada keluarga besar TNI. Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Personil Polsek Ella Hilir dan personil Koramil 1205 Ella Hilir ini saling menyapa dan berbagi kebersamaan, mencerminkan eratnya hubungan yang telah terbangun dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di tengah masyarakat. Kapolsek Ella Hilir Ibda Daiki Jauganda mengatakan jika kegiatan ini merupakan bentuk sederhana namun bermakna untuk mempererat silaturahmi dan menjaga kekompakan antara TNI dan Polri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

kita masih di Pro 2, masih menyapa kamu. Selamat bergabung aja untuk teman Pro 2 semuanya di pukul 15:47. Masih berlanjut ya, masih hadirkan informasi menarik buat kalian. Ini ngomongin seputar musim kemarau ya, yang membuat debit air Sungai Kapuas di Kabupaten Sintang menyusut, membawa berkah tersendiri bagi nelayan lokal. Kondisi sungai yang surut membuat sejumlah nelayan mendapatkan tangkapan ikan lebih banyak. Salah satu begitu ya, nelayan bernama Ridwan, nelayan asal Mensiku Pantai, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang, yang telah hampir 20 tahun menggantungkan begitu ya penghasilan dari Sungai Kapuas. Ia mengakui hasil tangkapan cenderung meningkat ketika kondisi sungai mengalami surut. Ia juga mengatakan jika satu kali hasil tangkapan ia bisa mendapatkan sekitar sekitar 10 hingga lebih dari 20 kg ikan, tergantung kondisi cuaca begitu ya. Ia menuturkan jika kondisi sungai yang surut membuat ikan lebih mudah ditangkap, dan ikan-ikan yang biasanya menyebar ke perairan akan berkumpul di bagian sungai yang masih memiliki air. Beragam jenis ikan ya, jenis ikan air tawar tepatnya, menjadi hasil tangkapan Ridwan. Beberapa di antaranya adalah ikan lais, tapah, baung, bengak, dan pacil yang ditangkap di sepanjang Sungai Kapuas. Dari hasil tangkapan tersebut, Ridwan ini bisa memperoleh pendapatan hingga jutaan rupiah. Dalam sekali penjualan, hasilnya bisa mencapai 1 juta, bahkan pada hasil tangkapan terbanyak mampu mencapai 3 juta lebih. Dari berbagai jenis ikan yang ditangkap, ikan baung, tapa, dan lais menjadi beberapa jenis yang paling banyak diminati oleh para pembeli. Ia juga mengatakan jika menjadi nelayan bukan pekerjaan baru baginya, dan hampir 2 dekade ia menjalani profesi ini dengan mengandalkan hasil alam Sungai Kapuas sebagai sumber penghasilan.

0: ada lagu dari Mulia David Kusher dengan Bridge-nya yang menemani kamu di Perawat 2 di pukul 15:58 ya. Kita kasih informasi terakhir ya, kita kasih informasi buat kamu, tentu masih melansir dari laman website kami rri.co.id. Jarak dan kondisi geografis yang cukup jauh dari pusat Kabupaten Sintang tidak menyurutkan semangat kontingen Kecamatan Serawai untuk ambil bagian dalam pekan olahraga seni dan pembelajaran atau disingkat dengan Porsenijar PGRI Kabupaten Sintang tahun 2026. Dengan membawa semangat untuk berkompetisi dan meraih prestasi ya, kontingen Serawai mempersiapkan diri selama sekitar 2 bulan sebelum mengikuti ajang yang mempertemukan para guru dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sintang. Jadi ada komentar juga dari Ketua Kontingen Kecamatan Serawai Supardi mengatakan jika persiapan dilakukan sejak diterbitkannya surat edaran pelaksanaan Porsenijar ya, serta peserta diseleksi secara berjenjang mulai dari tingkat sekolah hingga kecamatan sebelum akhirnya ditetapkan menjadi bagian dari kontingen. Kontingen Serawai mengutus 29 peserta atau atlet ya dan 1 orang ofisial. Meskipun harus menempuh perjalanan dari wilayah yang cukup jauh, mereka tetap memilih untuk berpartisipasi dengan mengikuti sejumlah cabang yang disesuaikan dengan hasil rapat pengurus. Cabang olahraga yang diikuti yakni bulu tangkis, tenis meja, voli dan takraw. Sementara pada bidang seni, kontingen Serawai mengikuti lomba nyanyi solo serta mengutus 1 peserta pada cabang pembelajaran ataupun praktikum. Supardi mengatakan jika jarak dan biaya menjadi tantangan tersendiri bagi para kontingennya. Namun hal ini justru menjadi bagian dari perjuangan yang ingin mereka buktikan melalui keikutsertaan dalam Porsenijar. Bagi kontingen Serawai, Porsenijar tidak hanya menjadi ajang untuk mengejar prestasi, tapi juga kesempatan mempererat silaturahmi antar guru. Kegiatan ini juga sekaligus begitu ya, menjadi ruang bagi para pendidik untuk membangun semangat dan motivasi di luar aktivitas mereka di sekolah.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

tengah dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

comeback masih di Pro 2. Kita masih menyapa kamu dan selamat sore buat kamu-kamu semuanya. Sore ini pada ngapain nih? Pada ngapain kalian nih teman-teman? Ngapain? Main bola, main futsal, atau lagi main voli, atau mungkin kamu lagi ngapain? Lagi mancing? Wih, cuma lihat orang doang lewat bang bro gitu, atau lagi manen buah mangga, lagi musim mangga nih soalnya ya. Iya, lagi musim mangga nih teman-teman, pada banyak banget nih sekitar rumah orang-orang di sini ya, di sepanjang lu dilihat gitu ya, mangga sampai di kantor pada ngerujak mangga semua nih. Iya, mangga lagi muda-mudanya teman-teman ya. Oke deh, informasi ringan kita kali ini ngomongin seputar keseruan dari Minho ya, dari member SHINee ya, membagikan keseruannya sebagai penggagas dan juga pemenang pertama ajang lomba dari SM Town Run Club yang bertajuk SM Run 2026 di Wonsan Marina, Yeongdeondo, Incheon, Korea Selatan ya. Korea Selatan ya. Pria yang bernama asli Choi Minho ini berhasil menyelesaikan lari kategori 10.000 dalam waktu 48 menit mengacu pada unggahan Instagram story lewat akun @choiminho_1209 Sabtu kemarin, di mana SM Entertainment sengaja menggelar ajang lari ini karena terinspirasi dari sang idola yang pada 2025 menjadi viral karena mengajak sejumlah artis SM Entertainment untuk berlari secara serius di London, Inggris Raya di sela-sela rangkaian konser SM Town Live 2025. Jadi, nah, peristiwa ini dikenang sebagai SM London Run oleh warga net ya dan para penggemarnya, dan berakhir menjadikan Minho sebagai ketua SM Town Run Club dalam unggahan yang dibagikan, dan dia mendapat BIB reach paling perdana dengan nomor 00001. Selain Minho, beberapa artis lain dari SM Entertainment juga turut ngikutin kegiatan ini. Di antaranya ada Max Charmin, ada TVXQ, ada UZ Generation, ada EXO Suho, ada Kun Wifi, ada Gyozun Wifi, ada Henry Wifi, ada Yang Yang Wifi, dan Jong Yun Jo, teman-teman ya. Terus keseruan dari Minho ini ngikutin kompetisi lari ini secara komplit dibagikan lewat media sosial Instagramnya, dan dia nyampain kalau happy banget gitu ya, dia doi ya kan, doi happy banget, terima kasih kepada semua peserta gitu ya telah ngikutin lomba lari itu secara antusias teman-teman ya. Meski sudah menjadi pemenang utama di ajang lari yang digagas oleh dirinya sendiri, Minho ternyata tetap dapat tampil energik menghibur para penggemar di panggung spesial yang telah disiapkan. Lewat akun Instagram story-nya, Minho ini memperlihatkan dia tetap dapat stabil bernyanyi sembari melakukan gerakan koreografi. Selain ada Minho Sign, panggung spesial ini juga diisi oleh para penampilan grup lainnya seperti Wifi dan Heart to Heart, teman-teman.

Home Pro 2, siapa nih yang dulu sering bilang home pimpah alium gambreng sebelum mulai main? Kalimat ini tentu sudah nggak asing ya buat kamu yang tumbuh dengan permainan tradisional. Mulai dari petak umpet, gobak sodor, sampai petak jongkok, home pimpah biasanya jadi cara untuk menentukan siapa yang jaga atau siapa yang main duluan. Tapi, pernah kepikiran nggak sih sebenarnya dari mana nih kalimat home pimpah berasal? Sampai sekarang, asal-usulnya masih belum diketahui secara pasti. Belum ada catatan sejarah yang memastikan kapan dan di mana kalimat ini pertama kali digunakan. Salah satu teori menyebutkan Hong Pimpah berkaitan dengan bahasa Sanskerta dari frasa Hong Pimpah Alai Hong yang dimaknai sebagai dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Sementara kalau gambreng dikaitkan dengan ajakan untuk memulai permainan. Sebenarnya Hong Pimpah sudah dikenal sebelum era televisi. Namun, tayangan Si Unyil di TVRI ikut membuatnya semakin dikenal oleh anak-anak di berbagai daerah. Si Unyil pertama kali tayang pada tahun 1981 dan menemani anak-anak Indonesia hingga tahun 1999. Cara bermainnya pun sederhana. Tiga orang atau lebih mengucapkan Hong Pimpah bersama-sama, lalu menunjuk telapak tangan atau punggung tangan. Dari situlah ditentukan siapa yang mendapatkan giliran tertentu. Terlihatnya sih sederhana ya, tapi Hong Pimpah punya pesan yang menarik loh, seperti kebersamaan, sportivitas, dan belajar menerima hasil yang sudah disepakati. Dari permainan sederhana, ternyata banyak nilai ya yang ikut diwariskan.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku berjudul Belajar Goblok dari Bob Sadino. Goblokkan diri sendiri dulu. Om Bob tidak sembarangan gemar berkata goblok. Sebuah filosofi luhur terkandung di dalamnya. Sebelum kamu menggoblokkan orang lain, goblokkan dulu diri sendiri, ujarnya pada sesi yang lebih serius. Ibarat gelas, kalau bertemu dengan orang lain, kosongkan dulu gelas kamu dan disinilah perjalanan kita berawal. Entah sudah berapa kali buku ini dicetak ulang, ada edisi hardcover dan softcover yang lebih dari 20 kali dicetak ulang. Buku ini menceritakan kisah sukses dari Bob Sadino dari masa kecil hingga menjadi pengusaha besar. Ia belajar banyak hal dari pengalaman, termasuk kegagalan usaha. Prinsip utama Bob Sadino adalah belajar dari pengalaman nyata, bukan hanya teori. Ia juga percaya bahwa rencana tidak selalu berjalan mulus dan kesalahan bisa menjadi pembelajaran berharga. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Ada lagu dari Milik Yasi, Baby Monster dengan Hot Sauce. Lagunya dirilis tahun 2025. All night baby, we don't get tired. The kind of energy that never kali ini ngomongin seputar Busan International Film Festival 2026 yang bakal nampilin setidaknya ada 247 film dari 59 negara dalam 10 hari mulai dari Selasa dan hari pembukaannya, ya kan? Hari pembukaan rangkaian festivalnya. Wah, keren banget ya. Yang jelas dari laman Yonhap ini mewartakan kalau penyelenggaraan ada 95 film yang acara penayangan perdananya dilaksanakan dalam ajang BIFF ke-31 yang berlangsung sampai 15 Oktober 2026 mendatang. Jadi International Federation of Film Producer Association, ya, ini telah menetapkan festival film yang dilaksanakan di kota Busan, Korea Selatan ini sebagai satu dari 17 festival film kelas A bersanding dengan festival film bergengsi yang diadakan di Cannes, Berlin, dan Venesia.
1: Itu extrovert.
0: Academy of Motion, Feature Art and Science juga telah menambahkan BIFF ke dalam daftar 6 festival film yang pemenang utamanya memenuhi syarat untuk diajukan sebagai peserta penghargaan Oscar kategori film fitur internasional terbaik. Dewan juri juga beranggotakan 7 orang pimpinan sutradara ternama asal China, ada Zhang Yimou. Ini bakal memilih pemenang Busan Award dari 14 film yang daftar ataupun yang masuk daftar pendek untuk kategori kompetisi. Film yang masuk dalam nominasi penghargaan ini berasal dari Korea Selatan, dari Jepang, dari China, dari Indonesia, dari Iran, Taiwan, dan Uzbekistan. Para senias dan aktor Korea ini bakal menghadiri berbagai rangkaian acara selama festival, termasuk sutradara Lee Chang-do dan para pemeran film Possible Love serta artis Kim Go-eun, Kim Min-ha, dan Shin Min-ah.
1: Spaghetti.
0: So, BIFF juga akan menganugerahkan penghargaan untuk sutradara film Asia terbaik tahun ini kepada Michelle Yeoh, ya, orang Asia pertama yang memenangkan Academy Awards untuk artis terbaik. Penghargaan Camellia akan diberikan kepada sutradara asal Hong Kong, ada An Hui, atas kontribusinya seumur hidup begitu ya dalam upaya pemberdayaan perempuan di industri perfilman. Terus misal Yeoh dan An Hui dijadwalkan datang ke Busan untuk menghadiri festival dan menerima penghargaan. Senias dan aktor dari luar negeri lainnya yang akan mengunjungi Busan untuk menghadiri festival diantaranya ada Maggie Gyllenhaal, ada Isabelle Huppert, ada Jo Hyun, dan ada Fan Bingbing, teman produser.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Teman Pro2, tahu nggak sih Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia? Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

2, pernah gak sih kamu kepikiran dari mana asal mula nama gadget? Nah, ternyata di abad ke-19, bukti anekdot dari asal mula penggunaan istilah gadget terdapat di Kamus Inggris Oxford. Istilah gadget ini digunakan sebagai istilah pengganti untuk menyebutkan sebuah benda yang digunakan oleh seseorang dengan daya ingat rendah loh. Dan peristiwa ini terjadi di tahun 1850-an. Secara etimologi, kata gadget ini juga berarti sengketa loh, teman Pro 2. Nah, kok bisa ya? Jadi gini ceritanya. Konon, asal-usul kata gadget tercipta ketika tiga orang sedang melakukan pembangunan besar, yaitu Patung Liberty di Amerika di tahun 1886. Tiga orang itu berasal dari Perancis, bernama Gaget, Gaudier, dan Chie. Mereka bersengketa tentang miniatur patung. Hingga 1956, istilah gadget ini terus diperbincangkan. Sebuah esai yang ditulis seorang kritikus arsitektur bernama Rainer Banham berjudul The Great Gizmo mendefinisikan gadget sebagai benda dengan karakteristik unik, memiliki unit dengan kinerja yang tinggi, dan berhubungan dengan ukuran serta biaya. Fungsi gadget adalah untuk mengubah sesuatu menjadi hal yang dibutuhkan manusia.

Kita masih menyapa kamu di Pro 2 di 90,7 di sore di pukul 17 lewatnya 7 menit teman-teman ya. Selamat sore buat kalian semuanya, buat teman Pro 2. Hati-hati kawan-kawanku ya, abang-abangku, mbok-mbokku semua ya kan, bapak ibu semuanya yang berpergian pulang ke rumah, OTW ke rumah begitu ya, entah itu dari kantor, dari pasar, habis olahraga, habis jalan-jalan sore atau beraktivitas sore hari lah teman-teman ya, baik itu yang pakai motor, pakai sepeda ataupun berjalan kaki teman-teman. Jadi lalu lintas makin hari ya, lalu lintas di Sintang itu makin hari makin padat teman-teman ya. Kalau udah jam berangkat sekolah, jam balik kerja, termasuk jam-jam segini itu kalau kita nggak hati-hati, wah. Takut aja ya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ya. Kalau dari Fangurai mau pergi ke lintas Melawi di jam-jam segini, kudu hati-hati teman-teman ya, pakai helm, yes, penting banget ya. Habis itu nyalain lampunya juga, lampu sorenya, ini penting banget supaya orang-orang tahu, karena juga bisa dikatakan Sintang masih berasap teman-teman di hari kemarin sampai hari ini ya. Malahan Rudy kemarin mikirnya ketika hujan turun asapnya nggak ada ya, asapnya cukup sempat hilang, tapi ada lagi, datang lagi teman-teman ya. Jangan lupa pakai masker juga buat teman Pro 2. Yang jelas lalu lintas baik itu dari lintas Melawi ke PKP Mujahidin ataupun ke Damna Putra gitu ya, ataupun ke arah Baning ini cukup ramai, apalagi kalau misal kamu mau pergi ke arah Simpang 4 Tugu Jam sana, wah makin ramai juga teman-teman ya. Ke arah MT Haryono ataupun ke kilometer 4 itu ramai. Jadi intinya adalah silakan ya berpergian, tapi tetap selalu berhati-hati, gak usah ngebut, jangan saling menyalip, pakai masker dan pakai helm tentunya ya. Hati-hati buat teman-teman semuanya. Masih kasih lagu-lagu santai teman-teman kamu di Pro 2 di sore hari ini ya.

Kadang-kadang langit bisa kelihatan seperti lembaran kosong. Padahal tidak, bintang tetap ada di sana. Bumi hanya sedang berputar.

teman-teman Pro 2, tahukah kalian jika dunia tidak memihak selamanya? Dunia tak lagi sama, tak selamanya memihak kita. Di saat kita mau berusaha, disitulah kebahagiaan akan indah pada waktunya. Tipsnya adalah, ada saatnya memang terasa dunia seperti memihak kita tanpa kita harus berusaha, terutama ketika sedang dalam kesusahan. Namun, keberpihakan itu tidak akan terasa selamanya. Sebagai manusia, kita tetap harus berusaha semaksimal mungkin agar mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jika berusaha, kebahagiaan dan keindahan akan datang pada waktunya.

Pukul 17 lewatnya 21 menit di Pro 2. Setelah ini kita kasih informasi untuk perakiran cuaca di Kecamatan Sintang di tanggal 7 Oktober 2026 ini. Dari kelurahan ataupun desa meliputi Kelurahan Ladang, Kapuas Kanan Hulu, Kelurahan Tanjung Puri, Kapuas Kanan Hilir, Kapuas Kiri Hilir, Kapuas Kiri Hulu, Kelurahan Akcaya, Kelurahan Alai, Kelurahan Rawamambo, Sengkuang, Mengkurai, Kedabang, Mekarjaya, Kelurahan Batu Lalau, Menyumbung Tengah, Ulak Jaya, Kelurahan Baning Kota, Tertung, Mungku Banto, Teluk Lansam, Sungai Ana, Mertiguna, Tanjung Lansam, Angah Jaya, Lalang Baru, Tebing Raya, Kelurahan Mail Jampong, kemudian juga Kelurahan Jurara 1, dan Kelurahan Kebiau Baru. Secara keseluruhan untuk cuaca kita ya, perakiraan cuaca, secara keseluruhan ini berstatus udara kabur ya, dengan kondisi suhu udaranya 25 hingga 27 derajat Celcius teman Pro 2. Jadi jika kamu berencana untuk berpergian, jangan lupa untuk selalu gunakan masker kalem ya, penting banget buat teman-teman Pro 2 semuanya. Lagu islami kita hadirkan buat teman kamu di Pro 2 di sore hari ini teman Pro 2 ya. Azan kita jatuh pukul 17 lewatnya 28 menit. Jadi tetap bersama kami di Pro 2 RRI Sintang.

0: Pendengari, mana saja kamu berada? Saat yang kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

0: 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria. Pro 2 FM.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Di tengah dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hidup itu tidak selamanya di atas, tidak selamanya juga di bawah. It's okay kalau kita mengakui kita dalam keadaan gak okay. Setiap orang pasti ada yang namanya masalah. Hanya beda musim, beda juga masalah tiap-tiap orang. Kenapa kita perlu mengakui dan tidak menutupi keadaan kita kalau kita dalam kondisi gak okay? Supaya kita sadar bahwa kita butuh bantuan, perlu masukan, saran, arah, dan jalan keluar untuk masalah yang kita hadapi. Kita juga perlu support dari orang-orang terdekat kita. Tapi bukan berarti cerita kita bisa dikonsumsi semua orang. Terkadang penyangkalan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Jadi, jangan malu untuk mengakui kalau kita lagi gak okay.

0: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: ...90,7 Pro2 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam, teman Pro2. Selamat bergabung untuk teman Pro2 semuanya di malam hari ini di 90,7 ya, di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita rri.co.id ya. Menyapa kamu-kamu semuanya. Untuk segmen kita malam hari ini ada segmen kultur kita hadir menyapa teman Pro2. Jadi kultur kita bakal ngomongin tentang hidupkan kembali sejarah Garut di era digital. Cara Garut tempo dulu, dekatkan masa lalu kepada generasi kini. Nah, ya. Gimana rasanya melihat tempat yang setiap hari kita lewatin, tetapi ternyata memiliki wajah berbeda 100 tahun lalu? Jalan yang sekarang kita penuhi kendaraan mungkin dahulu hanya jalan kecil di bawah pepohonan persawahan yang sekarang menjadi pemukiman, pernah menjadi bagian kehidupan masyarakat. Alun-alun stasiun perkebunan hingga kawasan wisata juga menyimpan cerita panjang perjalanan Garut. Di tengah derasnya informasi media sosial, Garut Tempo Dulu ya atau GTD menghadirkan kembali cerita tersebut bukan untuk membawa masyarakat kembali ke masa lalu, melainkan memanfaatkan teknologi masa kini untuk membuka kembali jendela sejarah kota Garut, teman Pro2. Jadi sejarah mungkin bukan konten yang mudah menarik perhatian di media sosial. Di tengah derasnya video hiburan, tren, dan informasi aktual, cerita masa lalu membutuhkan cara penyampaian yang lebih menarik, teman-teman. Tantangannya bukan hanya menemukan sejarah, tapi membuatnya kembali menarik untuk dilihat dan dibicarakan. Garut Tempo Dulu menjadikan media sosial sebagai ruang untuk memperkenalkan sejarah Garut. Foto lama menjadi pintu masuk, cerita masyarakat bahan penelusuran, arsip sebagai pembuktian, dan teknologi digital membantu menyajikannya agar mudah dipahami. Dengan pendekatan ini, sejarah bukan sekedar tanggal, tokoh, dan peristiwa, tetapi cerita tentang manusia, tempat, lingkungan, dan perubahan kehidupan masyarakat, teman Pro2.
0: Aplikasi kreatif dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

0: capek gak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan dengar obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?

Kita masih pro dua, kita masih punya apa kamu di malam hari ini ya. Masih ngobrolin, ngomongin gitu ya tentang sejarah guys gitu ya. Jadi ngebawa Garut Tempo dulu ke generasi milenial, dimana memang sejarah bukan konten yang mudah menarik perhatian di media sosial. Di tengah derasnya hiburan dan informasi, kisah masa lalu membutuhkan cara penyampaian yang menarik, teman pro dua. Garut Tempo dulu menghadirkan sejarah Garut melalui media sosial. Foto yang lama menjadi pintu masuk cerita masyarakat dan arsip menjadi sumber penelusuran. Sementara teknologi digital membuatnya lebih hidup ya, lebih mudah dipahami. Sejarah pun bukan sekedar tanggal dan peristiwa, tetapi cerita tentang manusia, tempat, dan perubahan kehidupan masyarakat. Bisa saja begitu ya, di mana teknologi AI, nah ini ngaruh banget nih, sangat membantu membuka arsip masa lalu gitu ya. Jadi perkembangan kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence AI memberikan peluang baru dalam pengelolaan konten sejarah. Foto lama yang rusak, buram, ataupun memiliki kontras rendah dapat dibantu melalui teknologi digital sehingga detailnya lebih mudah dilihat. Proses produksi konten juga dapat dilakukan lebih cepat, termasuk membantu pencarian informasi awal dan pengolahan materi. Namun, teknologi tetap harus ditempatkan sebagai alat bantu teman pro 2, bukan sebagai sumber sejarah. Keaslian arsip dan informasi tetap menjadi bagian terpenting. Foto yang direstorasi perlu tetap mencantumkan sumber asli. Jika sebuah gambar merupakan ilustrasi atau hasil pengolahan digital, keterangan tersebut juga perlu disampaikan secara terbuka. Dengan prinsip tersebut, teknologi AI dapat digunakan untuk memperkenalkan arsip lama tanpa menghilangkan konteks sejarahnya. Selanjutnya, salah satu pekerjaan penting dalam menelusuri sejarah Garut adalah mencari sumber yang belum banyak diketahui masyarakat. Berbagai lembaga di luar negeri atau lebih tepatnya di luar Indonesia ya, menyimpan dokumentasi mengenai Jawa Barat termasuk Garut pada masa Hindia Belanda. Salah satunya adalah koleksi Leiden University Libraries dan Kit Alfi yang memiliki banyak foto, dokumen, dan bahan sejarah mengenai Indonesia. Adapun arsip-arsip tersebut menjadi jembatan untuk melihat kembali Garut pada masa lampau. Bagi masyarakat masa kini, melihat foto Garut pada awal 19 ataupun 1900-an memberikan pengalaman unik. Mereka mungkin tidak pernah mengalami masa tersebut, tetapi melalui sebuah foto, mereka dapat melihat bagaimana lingkungan yang kini mereka kenal pernah terlihat lebih dari satu abad sebelumnya. Penelusuran semacam ini juga dapat membuka pertanyaan baru. Di mana lokasi itu sebenarnya? Apa nama tempat tersebut sekarang? Dan apakah bangunannya masih ada? Mengapa kawasan itu berubah? Nah, pertanyaan-pertanyaan sederhana ini dapat menjadi awal sebuah perjalanan sejarah. Berikutnya, ketika cerita lisan bertemu arsip. Tidak semua sejarah lokal ditemukan dalam dokumen tertulis teman pro 2. Di berbagai daerah termasuk Garut, terdapat cerita mengenai makam, mengenai tokoh, benda pusaka, mengenai kampung lama, dan tempat tertentu yang diwariskan secara lisan. Cerita masyarakat memiliki nilai penting sebagai bagian dari ingatan kolektif. Namun cerita lisan juga perlu dibedakan dengan fakta yang telah memiliki bukti dokumenter. Karena itu penelusuran sejarah membutuhkan proses yang berlapis. Cerita masyarakat dapat menjadi petunjuk awal. Setelah itu, penelusuran dapat dilanjutkan melalui arsip, melalui peta lama, surat kabar, foto, dokumen administrasi maupun penelitian yang relevan. Dari sinilah, sebuah cerita lokal dapat berkembang menjadi proses pencarian fakta.

Apabila sedang lelah dengan rutinitasmu, biasanya seseorang pengen me time. Apa sih me time? Dilansir dari Halodoc, me time adalah istilah yang mengacu pada waktu seseorang yang diluangkan untuk dirinya sendiri. Tujuannya untuk terlepas dari segala gangguan dan tuntutan dari luar. Ini juga waktu yang tepat untuk merenung, merawat diri, dan mengisi kembali energi. Bisa dibilang, me time ini adalah salah satu bentuk dari self-care yang penting untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Me time sangat penting terutama buat kamu yang sehari-hari berkutat dengan pekerjaan, tanggung jawab, dan tuntutan lain. Semua ini seringkali menghambat kamu untuk mendapatkan waktu sendiri. Nah, me time juga memberi kamu kesempatan untuk berimajinasi dan memikirkan ide-ide baru. Tentu aja, cara ini mampu meningkatkan kreativitas dan inovasi untuk aspek kehidupannya kamu. Selain itu, ketika kamu sudah merasa lebih baik, kamu cenderung akan berinteraksi dengan orang lain lebih positif. Jadi, kualitas hubungan kamu dengan orang lain bisa lebih erat dan langgeng. So, take your time for me time.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih, tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Buat kamu yang ngerasa kalau hari ini berat banget, gak apa-apa ngeluh. Marah juga gak apa-apa, ngerasa capek itu wajar kok. Ngerasa sedih itu juga manusia, karena kita manusia. Jadi ya sudah gak apa-apa, gak perlu pura-pura kuat. Sekarang akui aja kalau kamu lagi capek. Akui aja kalau kamu lagi gak baik-baik aja. Gak apa-apa kalau lagi ngerasain hari ini berat banget. Semangat!

Ana tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

Masih di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2 malam hari ini ya. Selamat bergabung untuk kamu yang baru bergabung bersama kami di 90,7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita rri.co.id ya. Masih menyapa kamu dan masih ngomongin seputar sejarah ya. Hidupkan kembali sejarah Garut di era digital. Cara Garut tempo dulu ya, dekatkan masa lalu kepada generasi kini ataupun generasi masa sekarang. Foto lama dan kondisi sekarang, melihat perubahan Garut, teman Pro 2. Salah satu cara menarik menyajikan sejarah adalah membandingkan foto masa lalu dengan kondisi lokasi saat ini. Menentukan lokasi foto lama membutuhkan petunjuk seperti kontur tanah, posisi gunung, jalan, sungai, bangunan, dan pepohonan. Penelusuran bahkan sering dilakukan langsung ke lapangan. Perubahan kawasan menjadi bagian menarik, persawahan yang berubah menjadi pemukiman, jalan kecil menjadi jalan besar. Sementara bangunan lama mungkin telah hilang. Foto lama pun menunjukkan perubahan sebuah wilayah. Digitalisasi membuat koran, peta, foto, laporan, dan dokumen Hindia Belanda lebih mudah ditelusuri. Nama tempat, selanjutnya perkebunan, benda pusaka, hingga perubahan kawasan yang terlupakan dapat ditemukan dalam arsip. Dokumen tersebut menjadi petunjuk untuk menelusuri kembali jejak sejarah Garut. Pada akhirnya Garut tempo dulu bukan sekedar tentang romantisme masa lalu, tetapi tentang apa yang dapat dipelajari dari perjalanan Garut. Sejarah Garut menyimpan cerita tentang pertaniannya, tentang perkebunannya, tentang wisata, transportasi, perdagangan masyarakat, dan perubahan lingkungan sebagian berkembang, sebagian berubah ataupun bahkan hilang. Membandingkan masa lalu dan kini membantu kita memahami bagaimana teknologi, ekonomi, kebijakan, dan kehidupan masyarakat membentuk wajah Garut. Melalui Garut tempo dulu, arsip lama dipertemukan dengan teknologi, foto masa lalu dengan kondisi kini, serta cerita masyarakat dengan penelusuran sumber. Tujuannya sederhana, agar sejarah Garut tidak hanya tersimpan di arsip, tetapi tetap hidup dalam ingatan dan dapat dikenal oleh generasi hari ini. Jelang pukul 19 kita akan hadirkan nanti untuk kamu update informasi terkini ya ke ruangan kalian untuk info Pro 2. Jadi tetap sama kami di Pro 2 RRI Sintang.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih, tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: disiarkan dari Jalan YC Ovangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan update informasi terkini ke ruang dengar kamu untuk Info Pro 2. Informasi pertama, Formula One kabarkan akan kembali menggelar balapan di Afrika pada 2030-an. Formula One disebut telah mencapai kesepakatan untuk menjadi tuan rumah Grand Prix baru di dekat kota Kigali. Melansir laman Racing News 365, keputusan ini diperoleh dari sejumlah sumber paddock yang mengetahui perkembangan negosiasi. Balapan itu diproyeksikan masuk kalender Formula One musim 2030. Formula One belum mengumumkan kesepakatan ini secara resmi, namun pengumuman ini disebut dapat disampaikan pada 2026, kemungkinan dalam beberapa pekan mendatang. Jika terrealisasi, balapan Ruanda akan menghadiri mengakhiri penantian panjang Formula One untuk kembali ke Afrika setelah 33 tahun. Balapan terakhir di benua itu berlangsung pada Grand Prix Afrika Selatan pada 1963 di sirkuit Kyalami.
1: Info Pro 2
2: selanjutnya, Jasmine Yen memasuki babak baru lewat rilisan single bertajuk Switch sudah tersedia di seluruh platform streaming. Lagu ini mengusung nuansa berbeda dari karyanya terdahulu. Penyanyi dan penulis lagu keturunan Hong Kong Amerika ini dihadirkan tepatnya ya ciri khas musik yang lebih gelap, berani dan teatrikal sebagai perubahan yang cukup signifikan. Secara musikal, Switch dibangun dari dentuman synth yang dalam tepatnya dan bassline yang menggelegar dipadu vokal Jasmine yang menggoda sekaligus tegas. Liriknya bicara tentang hasrat, obsesi dan sensasi memabukkan saat kehilangan kendali. Hasilnya adalah lagu yang enak dipakai, berdansa, tapi tetap menyimpan sisi rapuh dan misterius.
1: Info Pro 2
2: selanjutnya, vokalis Muhammad Irfan Hadari mengumumkan pengunduran dirinya dari band Govinda pada Senin 5 Oktober 2026. Ia berterima kasih kepada Govinda, band yang telah memberinya kesempatan untuk ikut berkarya bersama dan tumbuh bersama. Ia meminta maaf atas kesalahan dan kehilafan yang pernah dilakukan selama bersama Govinda dan mendoakan band agar terus maju. Govinda mengumumkan bahwa mereka telah menerima pengunduran diri Irfan dalam siaran pers resmi yang diunggah di akun Instagram bandnya. Band menyampaikan bahwa setelah pengunduran dirinya, Irfan tidak akan menggunakan Govinda sebagai nama panggung ataupun membawakan lagu-lagu Govinda. Govinda akan berlanjut dengan formasi 3 anggota, yakni Ade, JJ, dan Lucky di bawah naungan My Music Record.
1: Info Pro 2.
2: Sekian untuk Info Pro 2 di malam hari ini. Pukul 19 kita kembali mengajak kamu untuk bergabung bersama teman-teman di Pro 2 Jakarta untuk ikuti segmen musik live chat malam hari ini pukul 19 hingga pukul 20. Tetap bersama kami di Pro 2 RRI Sintang.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, masih barengan sama Elan dan Edit di malam hari ini.
0: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak sendirian lagi.
1: Yoi, karena kita sudah kedatangan Sake.
0: Halo, selamat malam sang ayah.
1: Asik. Langsung dikasih julukan. Asik. Gitu. Langsung dikasih julukan gitu.
0: Bener bro.
2: Baru masuk udah kena gue. Hai kakak-kakak.
1: Halo bro.
0: Halo, halo, halo. Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik sekali.
1: Gila. Cerah banget loh. Terakhir lo kesini gondrong cuy.
2: Masih gondrong. Masih suram tuh. Jujur sekarang udah agak sudah
1: cerah ya.
2: Ada tata sedikit.
0: Lebih wise lagi sekarang.
1: Lebih wise ya. Lagi. Lebih punya tanggung jawab baru.
0: Bener, gokil. Terakhir kita ngobrol itu tahun lalu kalau nggak salah.
2: Tahun lalu.
0: Akhir tahun itu udah lama banget dan sekarang udah punya anak bro.
1: Bener.
0: Iya. Lu ngapain aja?
1: Oh tenang, hidup bukan kompetisi bener. Ayo, bener.
2: Santai aja.
1: Tapi cuy, lu gimana? Lu ada banyak adaptasi baru gak sih dengan kehidupan lain sekarang?
2: Banget jujur. Tapi tentunya dengan kebahagiaan yang mantep ya. Jadi gue ngomong ini bukan berarti mengeluh atau kenapa-napa. Cuman memang adaptasinya agak mantap.
1: Ntar
2: lu pada ngerasain ketika pertama kali punya anak. Apalagi kita Gen Z-Gen Z ini yang pemahaman terhadap ngurus anaknya masih minim gitu. Jadi masih trial and error, masih banyak begadang, masih banyak ini itulah. Jadi cukup menantang tapi aku senang.
0: Benar, proses belajarnya itu ya yang seru ya. Benar. Tapi lu ada ini enggak sih? Gua karena gua belum punya anak kan. Jadi gua ngerasa kayaknya kalau punya anak gue ada ketakutan tersendiri gitu. Kayak rasa tanggung jawabnya tuh lumayan gitu.
2: Itu banget. Gue kan nulis lagu Maju Satu-Satu sebenarnya karena ketakutan gue. Gimana caranya jadi ayah yang baik. Gimana caranya mendidik dia biar nurut sama gue. Gimana caranya biar gue enak ngelepas dia nanti. Itu ketakutan gue yang gue tulis dalam lagu. Dan gue tunjukin untuk ngelawan perasaan takut itu.
0: Ah, I see.
1: Tapi karena lu tadi bilang ya, kalau sebagai Gen Z kan masih banyak masih banyak nggak taunya lah ya katakanlah.
2: Ya benar.
1: Lu pasti nyari solusi di TikTok nggak sih?
2: Masih banget. Masih jahat minimal ChatGPT.
1: Iya kan. Udah paling bener itu.
2: Kalau anak malam-malam nasi nangis terus gimana?
1: Kalau nggak ChatGPT TikTok udah paling solusi itu.
2: Iya kan. Semua orang tua sekarang.
1: Iya. Bener. Iya masih begitu.
0: Bener. Sekarang search engine-nya TikTok bro.
1: Iya.
2: Terbantu banget.
1: Ada tutornya.
0: Astaga, benar-benar. Berarti di lagu ini sesuatu yang menceritakan tentang kekhawatiran lo, ketakutan lo menjadi seorang ayah.
2: Benar.
0: Itu berarti secara garis besar atau mungkin
2: secara
0: ada
2: garis besar dan juga ketakutan-ketakutan yang lain terhadap mungkin contohnya ekspektasi orang atau bahkan dengan dunia sekarang yang lagi nggak baik-baik aja, itu entah isu apa, entah isu apa gitu. Selagi gue sama orang-orang yang gue sayang, kayaknya gue bisa hadepin satu persatu.
0: Makanya judulnya adalah Maju Satu-Satu.
1: Maju Satu-Satu. Keren banget nih Barudak ya. Keren loh. Selalu keren.
2: Amin. Lihat gue udah dipanggil Ayah Ben, Ayah Ben.
0: Gokil.
2: Di titik bener. Dipanggil ayah tuh kayak bener. Bro, masih 25 ya Allah.
1: Keren. Tapi lu akhirnya punya banyak ini ya, banyak penyesuaian baru, punya banyak kebiasaan baru dan membuat kayak lu lebih tertata jadinya ya.
2: Benar.
1: Sedap.
2: Karena kalau enggak tertata kacau sih, Bay. Sekarang gua apa-apa tidur harus tepat waktu. Jadwal makan harus benar, jamnya pas. Karena kalau enggak kan pasti keteteran nanti untuk ngurus anaknya, untuk bagi-bagi waktunya lah.
0: Iya. apalagi lu juga masih harus produktif buat buat musik segala macem, yeah, gitu, lebih-lebih ini lagi ngaturnya ya.
2: Bener-bener, yeah. Dan alhamdulillah gue kan kerja di musik, jadi agak sedikit fleksibel, yeah. Itu juga bikin gue jadi banyak waktu sama band dan banyak waktu sama istri juga sih.
0: Bener sih, bener. Itu salah satu apa sih, positifnya
1: ya. Bener. Jadi beda sama ngurus Anabul, beda. Jangan lu samain.
2: Gue pelihara semua hewan, yeah. Gue bener-bener suka semua hewan, tapi kalau rawat anak tuh beda banget.
1: Jangan lu masukin kandang, beda dong.
2: Gak bisa.
0: Kan dari tadi gak ada yang bedain sama Anabul, tiba-tiba nyebut Anabul.
1: Ya kan biar lo di gambaran aja, gitu kan. As a cat person,
0: cat person gue.
2: Aduh, jauh dah.
1: Beda mangrus kucing ya.
0: Beda. Ya udah, itu mau Brodo, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal single terbarunya dari Sakib, Maju Satu-Satu nih ya. Buat lo semua yang penasaran, pengen tanya-tanya juga boleh banget, langsung bisa seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yes, dan buat lo yang mau nanya, maju lo satu-satu.
2: Masuk Pak Eko.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Jam.
1: Yo, masih bareng Elan, Edit, dan juga Sakit. Yo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang maju satu-satu nih.
1: Yo, iya.
0: Terbarunya dari Sakit. Ini berarti apa isinya tentang ketakutan, kekhawatiran lu tentang salah satunya menjadi seorang ayah. Terus tadi juga dibilang ada isu-isu sekarang yang juga mungkin agak bikin khawatir juga gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana cara lu buat ngehadapin ketakutan dan kekhawatiran itu?
2: Satu caranya itu gue banyak belajar, walaupun ya nggak pernah berhenti lah, sampai kapanpun kita akan terus belajar. Kalau untuk ketakutan menjadi seorang ayah, gue sama Zahra dari 3 bulan sebelum lahiran itu ikut kelas gitu. Bahkan hampir dari 5 bulan sebelum inilah, sebelum lahiran ikut kelas. Jadi setiap hari bener-bener belajar newborn care, terus postpartum care, nanti perawatan untuk ibunya, untuk anaknya, terus mentalnya dengan cara hypnobirthing. Itu sekali sesi tuh gue 1-5 jam. Dan itu dilakukan hampir 2 hari sekali dari 2-3 bulan sebelum lahiran.
1: Berarti kayak sekolah gitu ya?
2: Kayak sekolah, bener.
1: Bener.
2: Itu bikin gue jauh lebih tenang dan prepare untuk
1: lebih siap ya?
2: Ya,
1: bener. Gila. 5 jam sehari untuk lu dikasih gambarin nih. Kalau
2: lu siaran berapa lama dah?
1: 5 jam sih. 5 jam. Kayak siaran.
2: Bener. Iya kan? Tapi masalahnya kita gak boleh ngomong, diem.
1: Iya,
2: maksudnya kita mendengarkan gitu. Mampus. Ngantuk.
0: Kuliah juga kayaknya satu kelas gak sampai 5 jam.
1: Itu udah 4 SKS tuh.
2: Tapi sumpah kalian, kalau misalnya nanti sudah ada di jenjang itu, gue nitip banget harus ikut kelas-kelas gitu, karena bikin jadi tenang banget gitu. Apalagi bapak-bapak kan kadang suka bingung ya, maksudnya kalau istri gini gue ngapain ya. Kalau saat istri lagi ngeden, lagi butuh divalidasi atau diafirmasi seperti apa ya gitu. Jadi kita tenang juga.
0: Berarti ada pembelajaran terkait itu.
2: Benar.
0: Sedetail itu.
2: Sampai gimana cara kita nenangin ketika kontraksi, gimana cara ganti popok, gimana melihat tanda-tanda yang harus diwaspadai dari bayi gitu. Belajar semua sih.
1: Meskipun kitanya juga kurang tenang ya.
2: Aduh,
1: deg-degan juga gitu kan. Itu dikasih tahu juga ke lu kayak.
2: Dikasih tahu.
1: Lu harus sok kuat gitu.
2: Benar. Benar. Pokoknya cowok harus kasih afirmasi baik sih intinya.
0: Okay. Itu cara lo menghadapi ketakutan lo menjadi seorang ayah. Baru menjadi seorang ayah gitu ya. Kemudian apa lagi? Tapi sebelum lanjut, gue kayaknya kayak di artworknya gue kayak lihat 4 karakter.
1: Ini siapa nih? Semar, Petruk,
2: Salah.
1: Ini siapa nih kalau boleh tahu, Kim?
2: Itu sebenarnya yang menggambarkan, ya itu tadilah, ada ketakutan gue terhadap gimana jadi bapak yang baik. Contohnya ada yang warna kuning itu, warna kumisnya kayak bapak-bapak. Terus ada yang warna hijau, mulutnya melet gitu. Itu gambaran dari ekspektasi orang-orang. Terus yang selimut itu adalah kemalasan atau kemageran diri gue yang gue harus gue lawan. Yang terakhir apa ya itu ya?
1: Yang merah, yang hati.
2: Yang merah itu terhadap apapun tentang cinta, entah dengan pasangan, entah dengan anak, entah dengan orang tua, entah dengan siapapun.
0: Benar-benar. Berarti ini semua adalah mungkin ketakutan dan kekhawatiran yang akhir-akhir ini lagi lu alamin berarti ya.
2: Benar.
0: Dari keresahan itu lu akhirnya nulis lagu ini.
2: Ya. Gue nulis lagu ini bareng Vicky sama Zwetsen, sama Iki, sama Rinrin di Unity, tau gak?
0: Unity.
2: Nah, itu sama anak-anak itu. Dan alhamdulillah jadi maju satu-satu. Yang dimana di hari itu pun dunia apalagi Indonesia lagi gak baik-baik aja.
1: Tapi waktu itu gimana, Kip? Lu nge-request ke lagu ini dalam bentuk kayak, ini gue udah ada notasi, udah ada lirik, tolong bikinin dong, atau emang lu nge-scratch dari awal gitu?
2: Sebenarnya kita nge-scratch bareng-bareng dari awal. Kayak awalnya tercetus ide kayak, gue lagi banyak ketakutan ini. Terus dunia juga kayaknya lagi gak baik-baik aja deh. Jadi kita coba satuin, combine itu dengan dunia yang gak baik gue, gak baik-baik aja sama perasaan. Jadi jadilah maju satu-satu.
0: Oh wow, gila. Alright. Tapi menurut lo ya, setelah mungkin lo nulis lagu ini, gitu. Menurut lo rasa takut itu perlu nggak sebenarnya?
2: Perlulah. Ternyata menurut gue rasa takut itu akan selalu hadir untuk siapapun yang siap untuk menghadapin itu sebenarnya.
0: Oke.
2: Karena rasa ketakutan itu kan hadir untuk kita lebih prepare ke depannya.
0: Benar, gitu. Lebih was-was ya.
2: Yang poinnya adalah setelah kamu dapetin rasa takut itu apakah lu hadapi itu, apa lu nggak prepare, apa lu let it flow. Sebenarnya setelahnya itu yang harus lebih disiapkan
0: sih. Iya, benar.
2: Gila, gue tua banget ya.
1: Bijak.
0: Wise, cuy. Terbukti ya, menjadi seorang ayah ya.
1: Enggak, waktu terakhir dia promo belum kayak gini kan. Belum begini, cuy. Lu
2: gue masih pertama, kayak nongkrong ya.
1: Iya, anak nongkrong banget terakhir lu kesini. Parah. Sekarang udah bisa ngomong kayak gini, keren lo.
0: Keren,
1: gitu, wise banget.
2: Sebagian teman-teman gue yang nonton gue pasti kayak bacot banget.
0: Banyak contekan, kalau masih ada banyak contekan.
1: Gak apa-apa, Kip. Kita senang ada di proses-proses lo itu.
0: Bener.
1: Kita saksi proses lo berarti. Keren.
0: Alright.
1: Nah, ini juga gue pengen nanya, Kip. Kenapa namanya akhirnya maju satu-satu? Tadi kan lo bilang karena masalahnya lo pengennya yaudah lo satu-satu sini gitu.
2: Iya.
1: Tapi di balik itu ada lagi gak?
2: Sebenarnya gini, kenapa maju satu-satu? Karena gue tetap nyisipin sifat manusia di sana. Yaitu ya kita gak bisa ngadepin masalah semua bareng-bareng. Karena di lagunya gue udah kayak perang dunia, krisis melanda, wabah satu dunia. Wah. Itu hal-hal yang sebenarnya sulit untuk dilewati kan. Nah, tapi tetap gue sisipin sifat manusianya. Asal satu-satu kayaknya gue bisa lewatin deh gitu.
0: Oke.
1: Kalau maju barengan gimana, Kip?
2: Ya PR juga.
1: Iya kan? Seker juga kan.
2: Sebenarnya kayak hal-hal yang gue sebutin itu kan parah banget ya. Sebenarnya itu hiperbola aja. Faktanya kalau itu pun terjadi kita pasti terdampak dan suwe juga kasarnya. Cuman kan itu cara untuk ngasih tahu kalau gue tuh bener-bener sayang sama lo gitu. Bahkan ada apapun di depan sana gue nggak mikir dulu dah, yang penting gue sama gue insya Allah aman gitu.
0: Laki-laki.
2: Jadi digitu-gituin, males banget.
1: Jangan diininin banget ya.
2: Sorry.
1: Beban ya takutnya ya. Beban ya. Gila, gue fans banget Kip sama lo. Dari awal tuh gue, aduh. Gue tuh sakit blisius banget.
2: Itu siapa lagi?
0: Salah. Yaudah deh, kita dengerin dulu kali ya. Maju satu-satu nih ya. Mungkin buat lo yang sedang menghadapi ketakutan-ketakutan, mungkin lo mendapatkan jawaban dari lagu ini ya.
1: Amin. Dan ini dia, maju satu-satu dari Sakit.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Sake.
0: Alright, tadi kita udah dengerin maju satu-satu. Ini jadi sesuatu yang fresh dari lu berarti ya.
2: Yoi.
0: Iya kan, karena ada. Biasanya mungkin yang lebih galau-galau. Bener. Sekarang lebih up tempo lah ya.
1: Yoi.
2: Benar. Jadi maju satu-satu ini menjadi lagu pembuka untuk musik gua. Karena genrenya lebih upbeat.
1: Upbeat.
2: Semoga kedepannya banyak juga lagu-lagu yang kayak gini.
1: Lu sebenarnya lebih suka lagu yang temponya kayak gini berarti Gipe?
2: Sejujurnya kalau di atas panggung iya bener.
1: Oke.
2: Karena lebih bisa dimainin gitu. Bener. Lebih bisa joget-joget. Yang dimana gue orangnya aktif banget.
1: Iya. Lebih lu lah kalau di panggung ya.
0: Benar.
1: Tapi lu inget nggak di waktu terakhir dia kesini dia janji dia udah nge-spill lah kayak. Abis single yang ini gue akan bikin yang upbeat.
0: Betul.
1: Ya kan? Yang ternyata dia

0: tentang kekhawatiran, dan ini untuk ngelawan perasaan itu. Jadi gue rasa vibes-nya harus senang gitu.
1: Harus senang ya. Iya sih. Meskipun lu tidak bisa lepas dari kekhawatiran di lagu ini ya.
0: Benar.
2: Betul.
1: Gila. Terus dari Majusa Satu ini, waktu pertama kali lu setelah jadi Kip ya, feedbacknya yang lu dapet pertama gimana?
0: Dari siapa nih? Dari orang-orang terdekat atau dari orang terdekat? Pada seneng sih jujur, karena ini lagu pertama yang upbeat kan, jadi okay. Teman-teman orang-orang terdekat juga pada menantikan sebenarnya gue yang beda gitu. Makanya ketika dengerin lagu ini pada seneng semua, pada suka dan justru mendukung banget biar cepet rilis.
2: Bener-bener. Karena ini sesuatu yang fresh juga.
1: Dari
2: Sakib kan.
1: Fresh banget. Ini udah pernah lu coba untuk bawain live Kip sebelumnya?
0: Sudah, tapi di mana ya kemarin ya?
1: Temanggung?
0: Bukan. Temanggung. Jujur gue belum kemana-mana karena kan baru lahiran. Cuman kemarin udah sempat gue nyanyiin live di mana ya?
1: Di rumah?
0: Enggak. Lupa, kayak ada promo satu gitu. Podcast atau apa gue lupa.
1: Pokoknya udah pernah lu cobain live tapi belum di depan penonton.
0: Iya benar-benar belum.
1: Oke. Gue nungguin sih lu bawain lagu ini sih.
0: Kas. Gue juga nungguin. Undang-undang dong, tolong.
2: Iya, itu dia makanya. Benar.
0: Sinkronize tolong.
1: Colek dong pesta pora.
2: Aduh.
1: Udah kelar kemarin.
2: Alright, ini sekarang kita mau baca dulu pertanyaan dari teman Bro 2 yang udah merapat bareng sama kita ya.
1: Siapa tulan? Ada Ilham KDI nih.
2: Aduh.
1: Katanya kalau satu hari nanti ada kesempatan nih Kip untuk berkolaborasi sama musisi manapun, kira-kira siapa yang pengen lo ajak kolaborasi bareng dan apa alasannya?
0: Indo-Indoan berarti ya.
1: Indo-Indoan dulu deh.
0: Pengen coba sama Nabila Takiyah kayaknya.
2: Wow. Tapi kan dia ini juga.
0: Apa tuh?
2: Apa? Melo-melo juga kan sih lagunya?
0: Iya, gue kayak kepikiran kalau ada lagu yang melo terus tandeman sama cewek, kayaknya menarik.
2: Masuk gitu kali ya.
0: Salah satu namanya mungkin kalau di otak gue Nabila Takiyah.
1: Oke, menarik sih. Gue ngebayangin seru ya.
2: Seru. Alright, tapi kalau
0: gue tanya lu, kira-kira gue cocoknya duet sama siapa kalau cewek?
2: Kalau cewek?
0: Ya.
1: Siapa dulu dia?
2: Gue ya, siapa ya cewek? Gue sama ini sih, si Salma.
0: Salma Sasabil.
1: Bener. Gue kebayang ya kalau genre lu kayaknya the one and only Liodra.
0: Waduh. Jujur agak kaget. Yeah. Nabila Takiyah.
1: Iya. Kita taruh kasur lagi. Gitu.
0: Gua bingung nyanyinya gimana kayaknya.
1: Tadi gua kepikiran Hetty Gus Endang, cuma kayaknya agak ketuaan buat collab sama lu ya. Maksudnya senior banget gitu.
2: Bener. Ya enggak apa-apa tapi gak kan.
1: Iya enggak apa-apa. Namanya pengalaman.
2: Bener. Belajar dari seni. Gua jadi lupa mau nanya apa kan.
0: Langsung banget ke Liodra ini. Iya.
1: Tadi
0: pita suara gua kayak aduh tolong.
2: Sama Ziva gimana Ziva?
1: Oh bisa tuh.
0: Masih masuk kayaknya.
2: Masih masuk ya. Seru kan?
0: Seru kayaknya.
2: Bener. Lagunya juga gini-gini juga Ziva, nih. Ziva bisa. Alright, itu ya Ilham ya.
0: Colek terus.
1: Terus kita beralih ke WA Dirit. Malam hari ini ada siapa nih?
2: Ada Lara.
1: Waduh,
2: panjang ya.
1: Panjang nih. Lu punya waktu gak sih? Kita mau bacain nih.
2: Kita intinya aja ya.
1: Panjang sih lumayan. Kita pendekin.
2: Bener-bener. Ini kan tadi kita ngobrolin soal ketakutan gitu kan. Nah kalau Lara ini nanya terkait ketakutan terbesar dalam melalui memulai perjalanan bermusik. Nah ini apa ketakutan terbesarnya dan bagaimana cara ngatasinnya?
0: Oke. Ketakutan terbesar aku dalam perjalanan musik atau perjalanan karir musik aku adalah ketidakkonsistenan. Itu hal yang paling aku takutkan. Karena sebenarnya menurut aku kuncinya mau lu bermusik kan relatif aja ya, relatif, ada yang menurut sebagian orang bagus, ada menurut sebagian orang kurang bagus gitu. Cuman yang keren dan mahal menurut gua adalah konsistennya itu. Jadi siapapun musisi yang bisa konsisten berkarya, gua salut banget dan gua harap gua bisa ngelewatin si rasa kemalasan ini biar bisa konsisten.
2: Berarti ini sebenarnya sudah ada di lagu ini juga ya.
0: Benar.
2: Yang tadi si Selimut ya.
0: Si Selimut itu.
2: Si mager itu ya. Wow.

0: Right.
1: Bener sih, bener-bener. Sebagai seniman gitu kan.
0: Iya bener.
1: Ya kan namanya seniman harus berseni kan. Maksudnya, berseni, berkarya.
0: Iya bener. Berkarya. Harus nyeni gitu.
2: Bener. Gue gak pengen kayak tiba-tiba satu momen jeda dulu gitu. Kita gak pernah tahu, tapi gue gak pengen begitu. Gue pengen terus bisa berkarya dan konsisten.
1: Benar-benar.
0: Lu pengen punya karya terus-terusan ya.
2: Iya, dan langkah apa kata lu tadi yang gue lakukan untuk itu bisa konsisten ya, banyak-banyak bikin lagu dan cari sebanyaknya referensi itu.
0: Oh.
1: Berarti bener-bener stok lu sekarang lagi banyak dong, Gepe.
2: Insyaallah.
0: Karena terakhir lu nge-spill lagu ini. Hari ini lu mau nge-spill apa gitu? Ada yang mau spill enggak?
2: Boleh banyak sekali. Satu nanti ada yang duet. Asli.
0: Aduh, aku blunder. Aduh, aku blunder.
2: Aduh,
0: sorry aku blunder.
1: Alright, menarik.
0: Menarik.
1: Kira-kira sama siapa ya?
0: Nah, tadi kan
1: apakah ada nama-nama yang tadi disebut?
0: Etikus Enda.
1: Bener.
0: Kan ada yang tadi gue bilang tuh. Bisa. Ini ditunggu lagi nih.
1: Bener.
0: Biar lu datang sini berdua, Kip.
1: Yoi. Biar gak sendiri mulu gitu ya.
2: Iya. Kalau sampai itu benar terjadi, kalian adalah saksi. Gitu.
0: Berarti tiga single sakit. Kita saksikan bersama-sama.
2: Kita tumbuh bersama-sama.
1: Alright, ini Mam Broda. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Sakib. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: TLC Music
1: Live Chat dan masih bersama Saki.
0: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya, soal jadi ayah baru juga, gitu kan?
1: Asik. Ayah Akib.
2: Ayah Akib.
0: Lu siap gak nanti? Lari teman-teman anak lu ngecengin lu.
2: Iya, Pak. Sakit.
1: Iya. Sakit gitu. Gimana sih? Gimana? Lu udah kebayang tuh?
2: Udah kebayang.
0: Iya. Aduh. Tapi gak tahu sih. Itu masih akal bertahan sampai.
1: Tapi besok jokesnya baru. Masa turun temurunnya jokes baru.
0: Jokesnya baru. Iya.
1: Pasti nanti ada inovasi baru lah.
0: Bener.
1: Itu tuh terus.
0: Bener. Alright. Berarti lagu ini sudah ada MV-nya belum?
2: Baju satu. Sudah ada. Buat teman-teman yang pengen lihat MV-nya bisa langsung ke YouTube-nya Trinity Optima. Okay. Ketik aja maju satu-satu. Mm-hmm. Kalau pengen denger lagunya aja bisa ke All Music Platform. Mm-hmm. Dan jangan lupa request di RRI Pro 2.
0: Yoi. Bisa di request ya lagu-lagu yang Sakip ya. Oh,
1: udah bisa dong pastinya.
0: Benar-benar. Tapi MV-nya apa nih? Ada ceritanya kah atau gimana tuh?
2: Sebenarnya simple aja tentang gue sedang membangun Lego berbentuk rumah yang gue diganggu sama monster-monster ini dan akhirnya gue sampai jadi. Nah, silakan menginterpretasikan.
0: Benar. Seru benar-benar. Kalau menurut gue itu budgetnya tuh sekitar
1: terlalu interpretasi.
2: Iya. Terlalu detail itu.
1: Terlalu detail.
2: Anak produksi ya?
0: Sorry ya. Gatel gitu tadi.
1: Dan di MV ini ada Easter egg ya katanya yang bakal ke apa album tuh? Berikut ya katanya.
0: Emang ada album?
1: Kayak Marvel.
0: Emang ada album?
1: Apa nggak tahu? Gue ngedoain Sakip aja.
0: Oh iya benar sih.
1: Album.
0: Benar. Iya. Kayak impian semua musisi itu punya album.
2: Benar. Ya. Impian semua manusia. Gue pengen lah punya album lah.
0: Benar.
1: Iya. Colek siapa nih?
2: Semuanya gue colek.
1: Oke.
0: Colek bolu.
1: Colek semua pokoknya.
0: Sambel lu.
1: Jadi MV-nya udah bisa lu tonton di YouTube Trinity Optima guys ya.
0: Benar. Oke deh, mungkin kalau dari lu sendiri ya menyanyikan dan menulis lagu ini, kira-kira pesan apa sih yang sebenarnya pengen lu sampaikan di lagu ini?
2: Oke, pesan gue untuk teman-teman tentang lagu ini adalah seberat apapun masalah lo, sepusing apa isi kepala lo, tenang aja, semua akan berakhir dan akan lebih nyantai kalau lo ditemenin orang yang tersayang.
0: Asik.
1: Keren.
0: Bro.
1: Terakhir kesini buat catong rong.
0: Beda bro.
1: Beda ya.
2: Hashtag Papa Ben.
1: Hashtag Papa Ben. Tuh, luar biasa. Tapi BTW ada yang mau lo spill nggak? Ada yang udah bisa di-spill belum kira-kira?
2: Apanya Tuch?
1: Terakhir kan lu nge-spill lagu berikutnya akan upbeat dan ini lagu berikutnya. Kalau dari sekarang lu nge-spill apa nih?
2: Enggak mau. Karena ini akan banyak. Okay. Pokoknya intinya teman-teman yang suka dengerin lagu-lagu aku, pantengin aja terus Instagram, sosmed aku semuanya. Karena tahun ini gua akan keluarin banyak karya. Semoga kalian suka.
1: Amin. Bakal kasih kejutan pokoknya masak.
0: Betul. Ini udah dikasih tease dikit mungkin ya.
1: Betul.
0: Kira-kira musiknya ke depan akan seperti apa?
1: Nah,
0: karena sesuatu yang fresh juga nih di lagu ini.
2: Oke, okay, ya kalau kan? Ditanya musiknya seperti apa, mungkin banyak yang upbeat, tapi tetap ada juga yang galau-galauannya. Yang core-nya juga tetap ada.
0: Benar.
1: Tetap Sakip ya.
0: Sakipnya tuh di sini.
1: Sakitnya.
0: Baru kan.
1: Dikeluarin lagi tuh. Kenapa?
0: Udah dari tadi gitu. Gatel aja gitu.
2: Kepencet emot.
0: Ya, thank you so much, Sakip.
1: Thank you, Kimen.
2: Terima kasih, Kakak.
1: Salam buat Ben ya.
2: Siap,
0: Salam Ben. Betul. Nanti ditunggu kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
2: Terima kasih
0: next
2: banget.
0: Next project-nya ya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini bareng sama Sakip ya.
1: Betul banget, dan abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Taman.
1: Gue Alan pamit dan juga
2: Sakip undur diri. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2 semua dimana aja berada. Jumpa lagi bareng aku Widya. Aku bakal hadir temani kamu sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk edisi siar hari ini bertepatan dengan hari Rabu ya teman Pro 2 semua. Semoga aja kamu selalu bahagia, selalu ceria, terus lalu apa lagi ya guys ya, pokoknya gitu deh yang baik-baik buat kita semua di hari ini. Dan buat teman Pro 2 semua tanpa terkecuali, jangan kemana-mana karena kita akan hadirkan acara-acara menarik yang tentunya sayang banget untuk kamu lewatin. Nah teman Pro 2 semua, langsung aja kita akan dengerin bareng-bareng, yaitu ada lagu Alpama Prison ya, dengan judulnya This Is Quite Alpama. Buat teman-teman selamat mendengarkan.

0: kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

teman Pro2, pernah nggak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku nggak bisa tidur lagi? Tenang, kamu nggak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.

Hey, baik teman Pro 2 semua di mana aja berada, masih bareng aku Widya di kesempatan malam hari ini. Dan seperti biasa untuk Tell of Something, kita akan ngebahas terkait judi. Judi gitu ya, kalau katanya Roma Irama ya teman Pro 2 semua, memang terkenal banget dengan brand judi tersebut. Nah, kita akan ulas bareng-bareng untuk judi kali ini tentang apa. Jadi teman Pro 2 semua, sekali lagi aku selalu mengingatkan kepada teman-teman kalau jerat hukum judi online itu juga luar biasa sekali, teman Pro 2 semua, karena memang maraknya judi online, ya kan? Hukum judi online ini atau judi apapun dilarang, tapi walaupun dilarang, memang judi online itu masih marak sekali dilakukan. Bahkan cara judi online saat ini semakin beragam, teman Pro 2. Mulai dari judi online 24 jam seperti ada slot, ada togel, poker, judi bola, dan lain sebagainya. Apalagi sekarang lagi musim olahraga-olahraga ya. Kemarin juga ada pertandingan bola Indonesia melawan Thailand. Nah, itu juga menjadi kesempatan untuk judi teman Pro 2 bagi teman-teman yang oknum-oknum begitulah ya. Dan memang kemudahan akses internet saat ini juga menjadi penyebabnya teman Pro 2 semua. Jadi ada dua faktor lain yang sebenarnya melatar belakangi perkembangan dari judi online di tanah air. Yang pertama yaitu upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah masih minim. Dan hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya situs-situs judi online yang masih beroperasi walaupun sudah ada tindakan gitu ya. Kemudian tidak jarang juga teman Pro 2, situs-situs ini malahan memasang iklan berbayar di situs mesin pencari secara terang-terangan. Kemudian yang kedua adalah penyalahgunaan fasilitas perbankan. Kemudahan akses fasilitas perbankan saat ini teman Pro 2 memang banyak sekali disalahgunakan pelaku judi online untuk melakukan transaksinya. Oke deh teman Pro 2 semua, bagaimana tentang hukum judi online di Indonesia? Kita bakal ulas ya di malam ini. Buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Taman Pro 2. Tahukah kalian fakta menarik dari misteri benteng Lohagat, mahakarya strategi dan kekuatan dari abad ke-1 sebelum Masehi? Terletak di ketinggian 1033 meter di wilayah Maharashtra, India, benteng Lohagat berdiri gagah sebagai saksi bisu perjalanan waktu selama lebih dari 2000 tahun. Asal-usulnya dapat ditelusuri hingga periode Satavahana atau sekitar abad ke-1 hingga ke-2 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu benteng tertua di India. Namun, pesonanya tidak hanya karena usianya, melainkan juga karena kejeniusan konstruksi dan nilai strategisnya. Benteng ini dibangun di atas bukit yang curam dan sulit diakses. Pilihan yang sangat strategis dalam dunia militer kuno. Batu basal lokal digunakan sebagai bahan utama. Dengan teknik tradisional, batu-batu besar dipahat dan disusun erat tanpa menggunakan semen modern. Tetapi, tetap kuat berkat teknik sambung dan tumpuk yang cermat. 4 gerbang besar mengamankan benteng, menjadikannya benteng bertingkat dengan pertahanan berlapis. Dinding-dinding tebal dan kokoh membentang mengelilingi area utama, memperlihatkan kemampuan teknik pertahanan zaman kuno. Salah satu fitur yang paling menarik adalah Vinchukata, sebuah formasi panjang yang menyerupai ekor kalajengking, bukan hanya estetika, tapi juga berfungsi untuk menipu dan mengarahkan musuh ke jalur pertahanan. Tak hanya kekuatan fisik yang dipikirkan, namun juga keberlanjutan. Tangki air hujan dan saluran air dibangun untuk memastikan pasokan air cukup saat benteng dikepung atau saat musim panas melanda. Semua ini menjadikan Lohagat bukan sekedar benteng, tapi peradaban kecil di puncak bukit. Benteng ini sempat memainkan peran penting dalam sejarah Maratha saat Chhatrapati Shivaji Maharaj mengambil alihnya pada abad ke-17 dan menjadikannya pusat penyimpanan harta rampasan. Perpaduan antara arsitektur kuno, posisi strategis dan kekayaan sejarah membuat Lohagat menjadi simbol kejayaan masa lalu yang masih berdiri kokoh hingga kini.

0: Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO, You Only Need One.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.

0: storyline. Don't knock on my door, I'll see you out.
1: Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain,

dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Capman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengajakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.

tato, salah satu warisan tradisional seni tubuh yang kaya akan makna dan keindahan. Tato ini tidak hanya menjadi hiasan tubuh semata, tetapi juga mengandung makna spiritual, sejarah, dan identitas suku. Dalam budaya Dayak, tato bukanlah sekedar ornamen kosmetik, melainkan simbol kekuatan, keberanian, dan keindahan. Motif-motif yang digunakan dalam tato Dayak seringkali terinspirasi dari alam, seperti binatang, tumbuhan, dan motif-motif geometris yang melambangkan keseimbangan dan harmoni dengan alam. Namun, dengan perubahan zaman dan pengaruh dari luar, praktek tato tradisional Dayak mulai mengalami pergeseran. Generasi muda Dayak mulai mencari cara untuk menggabungkan warisan budaya dengan menghadirkan sentuhan modern dalam desain tato tradisional, seperti penggunaan warna yang lebih cerah dan teknik shading yang lebih halus. Tato-tato kekinian ini tetap mempertahankan makna dan simbolisme yang dalam, namun dengan sentuhan kontemporer yang menarik bagi generasi muda. Hal ini juga membantu melestarikan warisan budaya Dayak dalam konteks yang relevan dengan zaman sekarang. Dengan semakin meningkatnya minat terhadap seni tato Dayak, para seniman tato Dayak pun semakin diakui atas keahlian mereka dalam merancang dan melukis tubuh dengan motif-motif tradisional yang memukau. Hal ini juga memberikan peluang bagi para seniman tato lokal untuk mengembangkan keterampilan mereka dan memperluas apresiasi terhadap seni tato tradisional Dayak di tingkat nasional maupun internasional. Dengan adanya perubahan ini, tato tradisional Dayak tidak hanya menjadi bagian dari sejarah yang terpatri dalam tubuh, tetapi juga menjadi medium yang hidup dan terus berkembang, menginspirasi orang-orang untuk menghargai kekayaan seni dan budaya yang dimiliki oleh suku Dayak. Semoga dengan upaya pelestarian dan inovasi, seni tato tradisional Dayak akan terus bersinar dan menghiasi tubuh generasi mendatang, membawa pesan-pesan kearifan lokal dan keindahan alam Kalimantan yang abadi.

Okay, baik teman Pro 2 semua di mana aja berada, masih bareng aku Widya di 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Jadi teman Pro 2 semua, memang untuk hukumnya sendiri itu diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 10 juta rupiah. Jadi teman Pro 2 semua, rugi banget kan kalau kita itu berlomba-lomba untuk masuk ke dalam penjara gitu ya. Dan kita juga rugi finansial, rugi uang, karena tidak selalu ketika kita judi kita itu akan menang, tapi ada saatnya juga harus nombok terus sampai akhirnya bisa terkena kecemasan begitu ya, kelelahan fisik, mental, keuangan ambruk dan lain sebagainya. Nah, teman Pro 2 semua, jadi dengan berbagai tindakan-tindakan judi ini, apalagi judi online, kita memang harus berhati-hati, apalagi untuk media sosial sendiri harus lebih jeli, karena biasanya iklannya itu muncul secara mendadak gitu ya, tanpa kita ketahui dan tanpa sengaja biasanya kita klik gitu. Ternyata itu adalah judi. Jadi memang harus benar-benar jeli dan kita awasi, terutama anak-anak di bawah umur yang memang mereka itu enggak paham dan enggak ngerti ya teman Pro 2 semua. Jadi kayak pertamanya asal tekan-tekan aja asik mainnya gitu, ternyata itu judi gitu. Oke deh teman Pro 2, semoga aja informasinya bermanfaat buat kamu-kamu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya, aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Krenz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Krenz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Krenz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Esensi Buku Pro 2 RRI Sinten. Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Hoirul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Hoirul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Hoirul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Hoirul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Hoirul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan, pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Hoirul Tanjung memulai usaha dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Hoirul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Hoirul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Hoirul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi-finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Hoirul Tanjung, dan di mana Hoirul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Hoirul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Hoirul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Hoirul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.
1: Malam. Jangan galau, malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada, masih bareng aku Widya untuk edisi CR hari ini, hari Rabu ya, di tanggal 7 Oktober 2026. Dan buat teman Pro 2 semua, malam ini aku pengen banget tahu nih untuk lapor Pak, silakan aja buat kamu di komen di akun Instagramnya Pro 2 Sintang, atau kamu juga bisa kirim ke WhatsAppnya Pro 2 Sintang tentang tema kita kali ini adalah kopi ya. Kamu itu sukanya kopi varian apa? Silakan aja komen, karena semakin banyak dan semakin menjamur juga nih tempat-tempat untuk ngopi, terus menikmat kopi di kota Sintang itu banyak banget, tapi pastinya punya beda-beda ya seleranya. Jadi aku pengen tahu banget seperti apa selera kamu teman Pro 2 semua untuk kopi pilihannya ya. Tapi kalau misalnya kamu mau komen, kamu gak suka kopi, boleh juga di komen minuman yang lain. Silakan, aku tunggu. Buat teman-teman tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Patih Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita. Serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu, diceritakan dengan lucu dan menggelitik. Novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia, inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang, Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Resensi buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Balik lagi masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua, dan aku bakal bacain buat kamu-kamu yang komen di malam hari ini. Nah, ini ada, aku rahasiakan ya nama-namanya ya guys ya. Oke, kalau urusan kopi gula aren, aku suka banget nih di signature-nya ini kami katanya ya. Tetap yang terbaik sih di Sintang, manisnya pas, teksturnya creamy, cocok buat nemenin nongkrong sore-sore di Baning. Terus ada lagi nih, aku suka banget sama kopi tarik di Lintas Melawi kakak. Pesan kopinya kopi hitam saring panas. Nah, ini dipadu dengan roti srikaya. Wah, pokoknya mantap banget buat booster energi sebelum kerja, Kak. Oke, makasih buat yang komen. Terus ada lagi dari Viana, udah 3 kali, Kak, bolak-balik beli kopi dan sukanya kopi pistachio, Kak. Rasa kopinya itu jadi gurih banget karena ada hint kacang pistachionya ditambah dengan tahu, cabai garam, pokoknya enak banget. Oke, baik, makasih.

Kita semua pernah mendengarnya. Tapi, apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon

sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.

Hai teman Pro2, tahu nggak sih banjir bisa datang kapan aja? Dan meskipun situasi kayak gitu bikin panik, tetap ada cara buat tetap produktif, termasuk belajar. Jadi gimana sih caranya tetap fokus belajar meskipun banjir sedang terjadi? 1. Prioritas utama, keamanan dulu. Pertama-tama, ingat ya, safety is the key. Kalau air sudah mulai naik, jangan nekat tetap di rumah kalau udah terancam banjir. Prioritaskan keselamatan kamu dulu. Kalau udah aman, baru deh lanjut ke tips belajar. 2. Cari tempat yang aman dan nyaman. Setelah memastikan tempatmu aman, yuk cari tempat yang nyaman buat belajar. Misalnya, pindah ke lantai 2 atau tempat yang lebih tinggi supaya kamu nggak kesulitan bergerak kalau air semakin naik. Gunakan waktu ini buat rapiin barang-barang yang penting dan simpan di tempat yang lebih aman. 3. Maksimalkan gadget dan internet. Jangan panik karena nggak bisa ke sekolah atau ke kampus kamu. Kamu masih bisa belajar via online kok. Buat aplikasi, e-learning, atau video pembelajaran di YouTube. Dan manfaatkan koneksi internet buat ikut kelas daring. Kalau listrik padam, siapkan power bank atau charger portable agar tetap bisa connect. 4. Belajar dengan sistem fleksibel. Banjir yang datang kadang bikin mood belajar turun. Coba deh atur waktu belajar kamu dengan sistem fleksibel. Misalnya belajar sesingkat 20-30 menit dan istirahat sebentar aja. Ini juga bisa jadi waktu buat bantu orang tua atau tetangga, jadi nggak berasa berat belajarnya. 5. Gunakan waktu untuk review dan menyusun rencana. Kadang, bencana kayak banjir bisa jadi momen untuk nge-review pelajaran. Buka catatan dan coba review materi yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Atau buat rencana belajar baru yang lebih efektif untuk kedepannya. Nggak ada yang salah kok kalau belajar sambil evaluasi cara belajar kamu sendiri. 6. Ciptakan mood belajar yang positif. Terakhir, teman Pro2, jangan lupa untuk tetap positif. Banjir memang nggak terduga, tapi coba jadikan ini kesempatan untuk berkembang. Misalnya, kamu bisa coba teknik belajar yang baru, atau malah bisa meluangkan waktu untuk hobi lain yang juga bisa mendukung proses belajar kamu. Teman Pro2, ingat selalu ya, meskipun lagi ada bencana, kita tetap bisa produktif dan positif. Pastikan kamu tetap menjaga kesehatan, terus belajar, dan tetap semangat.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada, masih bareng aku Widya. Dan tentu aja teman Pro 2 semua, aku balik lagi untuk bacain komen kamu di kesempatan kali ini untuk lapor Pro 2. Ada lagi nih katanya, kopi Aming tetap jadi pelarian nih Kak kalau lagi pengen kopi susu kampung yang otentik banget. Terus ada lagi dari Bang L, katanya buat yang gak terlalu suka kopi pahit, kopi susu vanilla ini enak banget Kak. Oke deh. Terus ada lagi, gula susu aren dong Kak, tapi pilih yang strong, ini enak banget di sekitaran Baning ya. Ada juga kopi hitam kampung Kak, ini enak banget Kak, sesekali cobain dong Kak. Aku suka banget sama kopi hitam saring panas yang juara banget katanya. Oke, makasih. Baik teman Pro 2 semua, itu dia tadi ya, macam-macam nih seleranya teman-teman. Ada yang kopi gula aren, ada yang kopi hitam kampung, ada yang kopi susu, terus ada juga yang kopi pahit katanya gitu ya. Pokoknya macam-macam buat teman-teman, apapun itu deh kesukaan teman-teman semua. Jangan sampai berlebihan kita menikmati kopi-kopi itu ya guys ya. Sesuaikan juga dengan kebutuhan lambung kita. Jangan sampai lambung kita ini gak bisa nerima banyak, tapi kita minumnya sampai banyak banget, nanti bisa berbahaya. Oke, buat teman-teman apalagi yang punya mah, nah itu kayaknya harus lebih waspada dan juga lebih hati-hati. Buat teman-teman pastikan tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ish, aku lagi yang dipencet.
3: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
4: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua di mana aja berada, Oktober terasa seperti babak baru. Dan marilah kita ciptakan keajaiban di 31 hari ke depan. Karena ini baru saja kita berada di tanggal 7 Oktober 2026. Teman Pro 2, gak ada salahnya buat kita untuk membawa lebih banyak kebahagiaan dan juga keberuntungan. Dan untuk Oktober ini, kita jika punya janji, memegang janji awal yang baru ya, untuk cerita indah dalam hidup kita sendiri, kenapa tidak untuk kita usahakan, teman Pro 2.

terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Produser. Teman terbaik kamu.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Oktober ini marilah kita perbanyak doa, perbanyak kebaikan. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bulan baru adalah nikmat yang harus kita syukuri. Semoga di bulan Oktober ini kita bisa lebih sabar, lebih bersyukur, dan lebih beriman. Oktober adalah waktu yang tepat, teman Pro 2 semua, untuk merefleksikan diri kita. Dan mari kita isi bulan ini dengan amal kebaikan demi meningkatkan ketakwaan.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, setiap pergantian bulan itu adalah waktu yang memang diberikan untuk memperbaiki diri. Kita bisa menjadikan bulan ini menjadi bulan yang begitu baik dengan penuh semangat dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Dan teman Pro 2 semua, setiap hari itu adalah kesempatan baru memang ya untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Bulan baru adalah nikmat yang memang harus kita syukuri, dan semoga di bulan Oktober ini kita bisa lebih sabar, lebih bersyukur, dan lebih beriman. Oktober, teman Pro 2 semua, semoga aja menjadi cerita-cerita baru buat kita menuju di bulan berikutnya nanti ke depan. Ada November, Desember, yang tentu saja sebagai tanda ya teman Pro 2, ternyata kita sudah mendekati bulan-bulan di akhir-akhir tahun.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tidak ada orang yang bisa kembali ke masa lalu untuk memulai awal yang baru, tapi siapapun bisa memulainya untuk terus membuat cerita-cerita baru ke depan. Teman Pro 2, semua itu dia tadi beberapa quotes yang sudah aku bagiin buat kamu tentang semangat, tentang doa, dan juga tentang bulan Oktober ini yang semoga saja memberikan kekuatan-kekuatan dan juga afirmasi positif buat teman-teman Pro 2 semua tanpa terkecuali. Semoga bermanfaat. Pastikan tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, aku bakal hadirkan jazz music untuk menemani istirahat malam teman Pro 2 semua. Dan aku Widya serta rekan aku DMCR ya. Selamat malam aja buat semuanya. Selamat beristirahat.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

2, tahukah kalian jika hidup lebih dari senyum dan tawa? Hidup bukan hanya tentang senyum dan tawa saja. Tawa dan senyum memang dapat mewarnai hidup. Namun warna tidak hanya yang ada pada pelangi, tetapi warna dalam goa gelap juga termasuk. Artinya, dalam kehidupan mungkin saja kamu tidak hanya menemukan keceriaan dan kecerahan, tetapi juga mengalami kesedihan dan kesuraman. Jika kamu berhasil melewati dua jenis warna tersebut, artinya kamu sudah menjalani hidup dengan baik. Maka dari itu, tetaplah bersikap positif di segala situasi.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Sebelum mematikan lampu dan berbaring, coba katakan ini pada dirimu sendiri. Terima kasih ya, sudah bertahan dan berjuang seharian ini. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, sampai lupa menghargai langkah-langkah kecil yang berhasil kita lalui hari ini. Padahal, bertahan melewati hari yang lelah pun adalah sebuah pencapaian besar. Sekarang, tutup semua jendela aplikasimu, jauhkan handphonemu, dan biarkan pikiranmu beristirahat. Dunia bisa menunggu sampai besok pagi. Malam ini adalah waktumu untuk beristirahat. Tidur yang nyenyak ya.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini di hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2026. Dari Jalan Yesufa Ngurai Sintang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Hai hai hai teman Pro 2, welcome back ya di pada pagi hari ini di edisi hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Bersama Tias ya di sini kembali menyapa kamu di pada pagi hari ini ya. Nantinya aku akan temani kamu nih teman Pro 2 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat di pada pagi hari ini. So teman Pro 2 ya, nantinya akan hadir untuk jazz music hingga jelang pukul 6. Lalu di pukul 6 hingga jelang pukul 7 ada info Pro 2 dan juga viral moment. Di pukul 7 hingga jelang pukul 8 ada lagu pilihan kamu dan juga tips pagi. Di pukul 8 ada hari ini dalam sejarah ya hingga jelang pukul 9. Dan nantinya ditutup dengan Asta Cita kita di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nih teman Pro 2. So teman Pro 2 ya, semoga aja kita semua hari ini dilancarkan untuk segala urusannya dan dipermudah ya untuk hal apapun itu yang lagi dijalanin, dan semoga juga kita dalam keadaan sehat walafiat nih teman Pro 2. Dan doanya ya teman Pro 2 buat kamu yang lagi merayakan ulang tahun nih, selamat ulang tahun dan semoga dengan bertambahnya umur itu bisa memberikan keberkahan nih teman Pro 2, amin. Sebagai pembuka kebersamaan kita di pada pagi hari ini ya teman Pro 2, ada lagu dari Kotak nih dengan judulnya YOLO, You Only Live Once nih ya teman Pro 2. Semoga aja ini bisa bangkitin semangat kamu di pagi hari ini ya teman Pro 2, dan sekaligus bersenandung kecil-kecil ya kan. Selama di perjalanan mungkin ada yang udah mulai bersiap untuk jalan pergi ke kantornya, atau mungkin udah jalan pergi ke kampus ya, karena cukup jauh nih dari rumah ke kampus ya. Nah, semoga aja ya teman Pro 2 ini bisa bangkitin semangat kamu, dan langsung aja deh aku puterin ya satu buah lagu dari Kotak dengan YOLO.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Teman-teman Prodo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menutupi air seseorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Dan juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man istama'a ila hadisi qaumi wa hum lahu karihuna aw yafirruna minhu, thuba fi udhunihi al-unuku yaumal qiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menguping omongan orang lain sedangkan mereka tidak suka kalau didengarkan selain mereka, maka pada telinganya akan dituangkan cairan tembaga pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Teman-teman Prodo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini mari kita menjaga diri kita agar mulut kita tidak kita gunakan untuk membuka atau menceritakan aib ataupun kesalahan-kesalahan orang lain, dan juga berusaha dengan sekuat kemampuan yang kita miliki agar sekali lagi di bulan puasa ini, di bulan Ramadan yang mulia ini, telinga kita, kuping kita tidak gunakan untuk mendengarkan perkataan-perkataan atau bahkan mungkin obrolan-obrolan orang lain yang mereka tidak ingin ada orang lain yang mendengarkannya. Semoga di bulan yang penuh berkah ini, teman-teman Produa bisa menjaga lisan dan menjaga pendengarannya untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa bukan hanya berkaitan dengan menahan makan dan minum, melainkan juga menahan hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Semoga teman-teman Produa bisa menjalani Ramadan ini dengan baik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

Teruntuk kamu yang sampai saat ini selalu merasa jauh dari apa yang menyenangkan. Teruntuk orang-orang yang merasa dekat dengan penolakan. Lamaran kerja yang tidak pernah membuahkan hasil, judul skripsi yang ditolak, revisi-revisi yang tidak pernah selesai, atasan yang tidak pernah support, circle yang selalu menuntut gaya hidup. Dunia tidak sedang menghukum kamu, dia hanya terus melatihmu untuk jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih tegar.

Pro2, Habibi pernah bilang, kalau kita mau maju, jangan takut untuk bermimpi besar. Nah, mimpi besar itu yang jadi bahan bakar kita buat terus maju. Bahkan melangkah lebih jauh dari apa yang kita kira-kira mungkin. Jangan sampai ukuran dunia atau tantangan yang kelihatannya gede banget bikin kamu takut untuk mengejar cita-cita. Ingat, setiap mimpi itu sebenarnya cerminan dari potensi keren yang ada dalam diri kita. Jadi, kalau berani bermimpi besar, kamu bakal lihat kesempatan-kesempatan luar biasa yang sebelumnya tidak pernah terbayang. Jangan pernah takut buat ngelihat lebih tinggi, karena seperti yang dibilang oleh Habibi, semua pencapaian hebat berawal dari keberanian buat melihat sesuatu yang belum ada. Gagal atau jatuh itu hal biasa, yang penting adalah bangkit dan terus maju. Setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju impian besar. Jadi teruslah berusaha, jangan berhenti berinovasi, dan yakin kalau tekadmu kuat, impian besar itu bakal jadi kenyataan. Yuk, jadi kayak Habibi yang tidak pernah berhenti berkembang dan berani mengubah masa depan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

anak muda, dunia ini menanti kehadiranmu dengan segala potensi dan kekuatan yang kamu miliki. Jadilah pahlawan dalam kisah hidupmu sendiri dengan berani mengejar impianmu tanpa ragu. Percayalah bahwa setiap langkah kecilmu menuju cita-cita adalah sebuah investasi berharga bagi masa depanmu. Meskipun jalan menuju kesuksesan mungkin penuh dengan rintangan dan tantangan, tetapi ingatlah bahwa setiap rintangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Jangan pernah meremehkan kekuatanmu, karena dalam dirimu terdapat api yang mampu menerangi dunia. Teruslah bergerak maju, berani mengambil resiko, dan selalu percaya bahwa segala sesuatu adalah mungkin jika kamu bersedia berusaha. Dunia ini adalah milikmu, dan masa depanmu ada di tanganmu. Jadilah agen perubahan, inspirasi bagi generasi mendatang, dan buktikan bahwa impian dapat menjadi kenyataan jika kamu bersungguh-sungguh. Ayo, anak muda, waktunya untuk mewujudkan impianmu dan menyinari dunia dengan keberhasilanmu.

Steve Jobs pernah berkata, "Jangan biarkan pendapat orang lain merusak pandangan kamu terhadap dirimu sendiri." Terkadang, kita terjebak dalam apa yang orang lain pikirkan tentang kita, hingga melupakan siapa kita sebenarnya. Jangan biarkan suara-suara negatif menghalangi langkahmu. Ingat, setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing dan hanya kamu yang tahu potensi terbaik dalam dirimu. Jangan takut untuk berbeda dan mengejar impianmu, meskipun orang lain mungkin tidak mengerti. Steve Jobs mengajarkan kita bahwa kepercayaan diri dan keberanian untuk berjalan di jalan yang berbeda adalah kunci untuk menciptakan hal-hal besar. Jadi, percayalah pada dirimu sendiri dan lakukan apa yang kamu yakini bisa membuat perubahan.

Ketika rasa malas mengintai, ingatlah kata-kata inspiratif Albert Einstein. Kreativitas adalah keberanian untuk mengatasi kebiasaan yang sudah mapan. Setiap langkah kecil yang diambil melawan malas adalah langkah menuju pertumbuhan dan pencapaian. Jadi, biarkan keinginan untuk mencapai impianmu mengalahkan kenyamanan sementara dari malas. Ingatlah, keberhasilan tidak akan datang kepada mereka yang menunggu, tetapi kepada mereka yang bertindak.

Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Info Pro 2.
2: 90,7 FM teman terbaik kamu ya teman Pro 2. Di pada pagi hari ini Tias akan hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
2: Info yang pertama teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Industri musik tanah air yang belakangan minim dihiasi karya ramah anak kembali mendapat angin segar. Grup anak beranggotakan 7 talenta muda, Daydream, secara resmi meluncurkan single perdana bertajuk Shine di bawah naungan label Arunada Records. Mengusung genre pop dance yang energik, ceria dan juga modern, lagu tersebut menjadi terobosan baru dalam menjawab kerinduan masyarakat akan keberadaan lagu anak yang berkualitas serta relevan dengan perkembangan zaman. Daydream diperkuat oleh Nico, Gaitsa, Andin, Ardani, Della, Shina dan juga Jovina. Ketujuh personil ini dipadukan untuk menghadirkan harmoni vokal yang kaya tanpa menghilangkan karakter unik dari warna suara masing-masing anggota.
0: Info Pro 2.
2: Info yang berikutnya teman Pro 2 masih datang dari dunia hiburan. Sutradara dan penulis naskah Benedion Raja Guguk mengangkat tema dinamika hubungan antara bapak dan anak dalam film musikal Pulang Kampung yang ceritanya ini dibuat berdasarkan pengalaman musisi Vicky Sianipar. Komedian Benedion Raja Guguk sebelumnya menulis naskah dan menyutradarai Ngeri-Ngeri Sedap di tahun 2022. Film tentang hubungan keluarga yang dipilih sebagai wakil Indonesia untuk diajukan dalam kompetisi kategori film feature internasional di ajang Academy Awards 2023, tetapi gagal masuk nominasi. Pada acara peluncuran cuplikan film Pulang Kampung di Jakarta Pusat pada hari Rabu, Benny selaku penulis naskah dan sutradara menyampaikan bahwa Pulang Kampung dibuat berdasarkan pengalaman pribadi Vicky Sianipar.
0: Info Pro 2.
2: And last but not least, teman Pro 2 datang dari dunia olahraga. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengharapkan League Cup 2026-2027 ini memunculkan pemain-pemain potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, mengatakan PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi, mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran turnamen itu juga sesuai harapan Direktur Teknik PSSI yaitu Alexander Zuyser dan pelatih kepala Timnas Indonesia John Hartman.
0: Info Pro 2.
2: Well, itu tadi ya teman Pro 2, 3 info yang telah hadir ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 pada pagi hari ini di edisi hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Dan infonya ini teman Pro 2 aku kutip dari laman antaranews.com dan juga voi.id. Tentunya nantinya akan hadir rangkaian informasi lainnya ke ruang dengar kamu ya teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, Nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, Mak. Dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke. Bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
0: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

Selena Gomez dengan Love You Like a Love Song nih teman Pro 2. Semoga ya bangkitin semangat kamu untuk di pagi hari ini nih teman Pro 2. Dan aku mau update sedikit nih teman Pro 2 untuk cuacanya di pagi hari ini ya. Kita ada di 25 derajat Celcius dan kalau dari perakiraan cuaca BMKG ini ya teman Pro 2, mostly memang ini beberapa wilayah itu memiliki hujan ringan nih teman Pro 2. Dan semoga aja kita juga kedapatan nih ya untuk wilayahnya turun hujan ya. Tapi buat teman Pro 2 yang wilayahnya nantinya akan turun hujan, kita jangan lupa untuk persiapkan ya jas hujan jika mau berangkat ke sekolah ataupun ke kantor gitu kan. Jangan lupa juga siapkan payung gitu ya teman Pro 2 jika turun dari kendaraan bermobil juga nih. So teman Pro 2 buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, jaga keselamatan selama berkendara dan juga jangan lupa untuk patuhi rambu-rambu lalu lintasnya. Jangan lupa nih teman Pro 2 untuk minum vitamin ya, untuk energi dan imunitas tubuh kamu nih. Semoga aja kita semua hari ini, pagi ini dalam keadaan sehat walafiat ya teman Pro 2, dan kita diberikan kemudahan dalam menjalani hari ini. So teman Pro 2, nantinya aku akan hadirkan untuk viral moment ke ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang. Teman terbaik kamu.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pilo, Moment.
3: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

Kita Mambro 2, kita udah masuk di viral moment ya di pagi hari ini. Dan kali ini kita viral momentnya mau ngobrolin soal aksi bocah SD di Sumut yang pamer skill dribbling bola nih teman Mambro 2, hingga dilirik sama coach timnas. So ya teman Pro 2, infonya ini dikutip dari Instagramnya nvpop.id ya. Di sini ada seorang guru, ia membagikan video siswinya saat bermain bola di lingkungan sekolah. Siswi yang diketahui bernama Devina Akila Putri, siswi kelas 3 di Madrasah Ibtidaiyah swasta ya Al-Manar Deli Serdang Sumatera Utara ini terlihat lincah melakukan dribbling bola hingga melewati beberapa orang. Ternyata teman Pro 2, video tersebut dinotis ya oleh coach Luis Estrella, pelatih kepala timnas futsal putri Indonesia, yang tertarik dengan kemampuan Devina ini, yang akhirnya sang coach itu bahkan meninggalkan komentar untuk mencari tahu nama dan juga kontaknya. Di sini ada screenshotannya juga nih ya teman Pro 2, dari coach Luis Estrella ya, yang nanyain kontaknya Devina nih di sini teman Pro 2. Wah, semoga aja ya Devina ini bisa jadi pemain bola profesional nih teman Pro 2 ya. Dan makin banyak juga nih bakat-bakat anak muda ya, atau anak-anak sekarang yang bisa dilirik nantinya jadi pemain besar gitu ya teman Pro 2.

Ada juga nih teman Pro 2 komentar-komentarnya yang bilang katanya kayak ngelihat diri sendiri. Dari kecil sampai SMA itu aku suka banget main bola. Setelah kuliah cuma sesekali diajakin futsal ya. Sekarang udah jadi emak-emak yang gak sanggup lari-larian. Waduh, ternyata hobinya juga main futsal nih ya. Dan semoga aja nih banyak juga anak-anak di luar sana yang punya bakat-bakatnya, entah itu futsal, bola basket, ataupun sepak takraw yang lain-lainnya, punya bakat lainnya bisa dilirik juga nih ya, dan bisa mendapatkan kesempatan yang setara untuk menyalurkan hobinya ya teman Pro 2. Ada yang bilang juga di komentarnya nyebut katanya dulu waktu kecil aku juga suka main bola dan yakin banget kalau aku tuh punya bakat di bola. Sayang zaman dulu tuh gak ada support ya untuk cewek yang suka bola. Jadi pas kuliah kebenaran ada unit bola dan aku gabung, bener aja langsung jadi salah satu yang paling jago. Wow, keren banget deh di sini kakaknya ya. Dan semoga aja si adek ini bisa menyalurkan bakatnya dan jadi atlet sukses gitu teman Pro 2. Dan semoga aja ya banyak juga yang mensupport ini, gak cuman dari lingkungan keluarga tapi lingkungan sekitar juga bantu support ya kalau melihat talenta-talenta terbaik seperti salah satunya Devina ini. Pokoknya semangat aja deh buat Devina ke depannya dan buat adik-adik semuanya yang punya bakat ya. Dan semoga aja bisa menyalurkan bakat-bakat terpendamnya nih yang selama ini ada. So teman Pro 2 ya, itu tadi infonya dikutip dari Instagram infopop.id. Dan nantinya masih akan hadir rangkaian informasi lainnya kurang dengar kamu. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: 我就跳。
1: Aduh.
2: Loh, kenapa panik gitu?
1: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
2: Terus?
1: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
2: Santai, itu namanya FOMO.
1: FOMO?
2: Fear of missing out. Takut ketinggalan sesuatu.
1: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
2: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
1: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu.

Kita Mampro 2, kita udah nyampai di penghujung viral moment ya. Dan nantinya akan hadir untuk rangkaian informasi lainnya. Dan tentunya juga ada lagu pilihan kamu yang bisa banget kamu vote nanti ya di pukul 7 hingga jelang pukul 8. Dan ada juga tips pagi nih teman Pro 2. So buat kamu yang penasaran, langsung aja kepoin ke Instagram kita nih di @rri_pro2sintang.

Teman Produa, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.